0: lepas perlawanan, jangan risau. Butera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Butera dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Mak Lijurang untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan Q Waktu ini. Jangan lupa untuk stream kami juga berusia aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Santai Rabu 6.12 hari ini. Betul, hari Rabu. Kita hari ini dalam Santai Rabu. Sebab apa hari ini cuti umum? Kita juga bagi memberi laluan jugalah kan, untuk anda yang bercuti, untuk anda yang meraihkan ialah masa-masa yang terluang ini bersama dengan keluarga tercinta, sempena dengan sambutan Mak Lijurang. Baik, kalau anda nak kongsikan juga apa yang boleh kita bawakan sempena dengan semangat Mal Hijrah ni, sekejap lagi Q nak buka lah, nak sembang-sembang dengan anda. Boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kita, rakam siap-siap, modul save siap-siap lah, 0105080957. Itu nombor WhatsApp kita. Sekejap lagi kita sembang apa yang kita nak bawakan dalam topik pagi ini. Okey, tapi yang pastinya untuk anda di jam ini, kita dah sediakan lagu-lagu terbaik menanti anda. Antaranya kita ada lagu ini, Lepaskanlah, dengan P. Ramli, Saloma. Semua ragu di dalam hati, menanti anda sekejap lagi, Mia Amelia dengan Di Baling Cintaku. Tak naklah balik-balik. Kita juga ada Putra dengan Kain Cinta Putih. Semua yang terbaik untuk anda pastinya di Mutiara FM.
2: Mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berusaha stream Fantasia Musim Cinta daripada Iwan untuk anda pagi-pagi ini dalam Santai Rabu 6.12. Kira masa kita teman anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Kalau ikutkan hari ini, tanggal yang cukup bermakna ataupun tarikh yang cukup bermakna buat kita semua, tanggal 1 Muharram 1448 Hijrah. Dan semoga kita terus diberikan kurniaan daripada Allah SWT, terus melakukan kebaikan. Kalau ikutkan juga, untuk tahun ini kita dah ada tema yang pastinya cukup dekat dengan kita, Madani dihayati, hayati ummah diberkati. Jadi sama-sama kita menghayati pengertian madani itu untuk membina, bukan saja untuk membina diri tapi membina masyarakat dan juga komuniti yang lebih sihat, supaya kita dapat apa? Dapat keberkatan, ketenangan jiwa dan kejayaan yang lebih bermakna. Kalau anda belum lagi check out lagi Facebook Mutiara FM, boleh terus ke media sosial kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X, sebab sekarang ni Q pun tengah live di TikTok kita. Okey, pagi ni kita nak sembang-sembang berkenaan dengan apa impian dan juga azam anda untuk tahun baru hijrah ni. Kita kadang-kadang ada simpan hasrat, kita ada simpan impian kan, ataupun mungkin ada impian anda yang dah tercapai. Boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Kalau nak telefon kami pun boleh, boleh terus 04-2107-389. Terus kekal setia bersama kami. Lain dulu Alfa dengan P. Ramli, Saloma Mutiara FM, segalanya untukmu. Takut.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
5: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: www.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Muntah FM. Segalanya untuk Musantai Rabu 6.12. Ada yang tanya, mana Bam Bam? Bagilah Bam Bam ni. Hari ni kan cuti umum. Kan? Tapi tak apa. Kiu akan teman anda untuk Santai Rabu hari ini. Sebab memainkan GPM tak ada. Kita nak sembang-sembang juga untuk pagi 1 Muharram ini. Dan pagi ni kita dah tanya dah kepada anda. Mungkin ada impian, ada harapan yang belum tercapai tapi dimulakan untuk tahun hijrah yang baru 1448 hijrah ini. Ataupun ada juga yang dah tercapai untuk yang lepas. Jadi dia nak upgrade lagi kan? Boleh, no problem. Kongsikan dengan kami di 0421073389. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu? Awal pagi-pagi ni dia bunyi tu slow je tu.
1: Awal
0: Nasya tak breakfast lagi ke?
1: Belum.
0: Dia nak tunggu suara Bam Bam dulu kot, baru dia nak sorok pagi-pagi ni.
1: Dah bangun dari kutu.
0: Okeylah. Tapi ni, pagi ni kita duduk sembang berkenaan dengan impian dan harapan dan juga mungkin ada apa orang kata azam barulah nak dicipta untuk 1448 hijrah ni. Macam Nasya sendiri, ada tak impian ke ataupun hasrat yang dah tercapai untuk tahun lepas ni?
1: Ada lah tercapai. Sampai Nasya nak kukul ke radio ni ya. Nasya minat radio
0: sekarang. Terbaik.
1: Ada lain.
0: Oh, setia lah orang kata kan.
1: Lagu
0: apa?
1: Lagu untuk Nasya nak lagu Skopil.
0: Okay, nanti sekejap lagi Q belanja lagu Skopil, okay?
1: Okay, tak apa Nasya
0: kau. Alright. Okay, terima kasih Nasya. Baik, wassalam warahmatullahi. Baik, itu cerita Nasya. Kalau anda pula macam mana, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 0105080957 ataupun nak telefon kami pun boleh 0421073389. Jom, Q nak belanja dulu pilihan lagu daripada Nasya sebentar tadi, Scorpions dengan No One Like You. Terus layan, Drive FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Yes, what up, what up? Oh yeah. Ada yang tanya, Q, apa itu vado vado? Oh wey. Bukan, what up, what up? Oh yeah. Q, masa kita teman anda dalam Satu Rabu 6.12. Macam biasa, kami bawakan kepada anda, walaupun hari tak ada GPM, tapi kita terus bawakan kehangatan dan juga demam bola sepak seperti dengan Piala Dunia 2026. Selaku penyiar rasmi pastinya RTM, dan kami sebahagian daripada rangkaian Radio RTM terus membawakan kepada anda perinciannya melalui Kopi Bola Pagi. Dan pagi ni Kopi Bola Pagi nak bawakan kepada anda berkenaan dengan perlawanan tumpuan untuk kumpulan I, antaranya melibatkan pasukan Perancis dan juga Senegal. Kalau ikutkan pagi tadi dah pun bermula untuk aksi berkenaan dan menyaksikan bagaimana keputusan akhirnya 3-1. Tadi kita dah bawakan dalam minit Piala Dunia, tapi nak memperincikan lebih lanjutnya bagaimana perjalanan di separuh masa yang pertama untuk pasukan Perancis yang dilihat seakan-akan struggle juga untuk mengimbangi perlawanan, kerana Senegal tampil kali ini berjaya untuk melakukan tindakan susulan. Tapi apabila pasukan Perancis memerlukan seseorang untuk mengubah corak permainan, Kylian Mbappe sekali lagi tampil selaku penyelamat keadaan, dan penyerang Real Madrid itu membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum menambah gol kedua peribadi pada masa kecederaan untuk memastikan kemenangan 3-1 buat Les Blues. Dan lebih manis, jaringan tersebut membolehkan Mbappe memintas Oliver Giroud sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Perancis dengan 58 gol antarabangsa. Tapi kali ini, kalau ikutkan dengan rekod yang ada, Oliver Giroud sebelum ni 57 gol, Mbappe dah pun memecah rekod berkenaan dan juga menghasilkan 2 gol dalam aksi pembukaan. Itu antara rekod terbaru juga. Okey, dan kalau anda dapat saksikan perlawanan berkenaan juga, gol yang dihasilkan oleh Mbappe lebih kurang dalam 30 meter kan, jauh tu. Itu antara yang dahsyat lah untuk aksi pagi tadi. Selain itu, Senegal juga memberi tentangan yang hebat, walaupun tewas 3-1, tapi Senegal kita dapat lihat bagaimana dia memberikan keseimbangan permainan dan sekaligus berjaya untuk mengekang serangan Perancis. Sebab daripada awal permainan, kalau ikutkan, Senegal pun ada counter juga game tu. Dia ada attack. So ini antara keseimbangan yang berlaku, dan inilah juga drama dan juga cerita di pentas Piala Dunia. Dan kalau ikutkan, sebelum Mbappe jaringkan gol pertama, Senegal hampir mendahului tau, menerusi Nico Jackson dan juga Ismail Assar. Tapi kegagalan untuk menyempurnakan finishing dia tu tak dapat. Dia dah dapat untuk sampai ke D-box, tapi nak menyempurnakan, nak lakukan final third itu agak sukar. Jadi itulah yang meletakkan sampai 0-0 di half time. Tapi cerita akhir, masuk je second half, Mbappe antara yang mencuri tumpuan melakukan jaringan. Okey, tapi Senegal pun harus kita ingat kekal untuk mempertahankan kubu mereka sehinggalah minit ke-66. Tapi sebenarnya ia merupakan ulangan sejarah 2002 yang berakhir dengan cerita berbeza. Setiap kali Perancis dan juga Senegal bertemu di Piala Dunia, peminat bola sepak pastinya akan mengingati kejutan 2002, yang mana ketika itu Senegal mengejutkan juara bertahan Perancis dengan 1-0 dalam satu keputusan paling mengejutkan dalam sejarah kejohanan ini. Dan kali ini Senegal memberi cabaran hebat, tetapi Perancis juga tidak kurang persediaan mereka apabila memastikan kemenangan 3-1 itu membolehkan mereka memperoleh 3 mata dalam aksi pertama kumpulan I. Dan inilah cerita untuk Kopi Bola Pagi hari ini, untuk anda terus kekal setia bersama-sama kami untuk mendapatkan perincian dan juga berita serta cerita Piala Dunia 2026. RTM selaku penyiar rasmi, satu jiwa sejuta sorakan. Terus kekal setia bersama kami di Radio RTM sempena dengan Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untukmu.

jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 pagi tadi, mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam perutusan bersempena sambutan Maal Hijrah, Baginda bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ish, kes banyak, proceeding, claim, bertimbun. Aha, guna mylegalpracticeai.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 01-39725475.
3: Terlepas perlawanan, jangan risau. Mutiara FM bawakan gol dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
4: Tentara Mungkin pasal kita teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam al hijrah juga untuk anda. Terus kekal setia menjadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Boleh stream kami melalui frekuensi 95.7 ataupun terus ke aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Sekarang ini gol dunia kita nak bawakan kepada anda. Kalau terlepas aksi-aksi terbaik yang telah pun dibawakan untuk hari yang ke-6 Piala Dunia 2026 ini, hari ini ada dua perlawanan telah pun selesai awal pagi tadi melibatkan pasukan Perancis dan juga Senegal. Kita nak bawakan kepada anda seketika nanti highlightnya ataupun tumpuan untuk gol dunia, dan satu lagi aksi adalah Iraq dan Iraq menentang pasukan Norway. Dan untuk maklumat anda, ketika ini sedang bersiaran-siaran langsung di saluran Sukan Plus perlawanan antara Argentina berdepan dengan Algeria. Awal tadi Algeria hampir mengesahkan gol pertama mereka dan mengejutkan Argentina, tapi gol itu dibatalkan akibat daripada offside. Tapi kita nak berikan tumpuan seketika untuk aksi Perancis menentang Senegal. Kalau anda terlepas, jom kita sama-sama dengarkan untuk highlight pagi tadi.
5: So day 6 of USA 2026, and for the 80,000 gathered at the New York, New Jersey Stadium, a treat. Nicholas Jackson has fired it against the base of the post. It took a bit of the goalkeeper and it wriggled precariously behind for a corner. This is Sadio Mane. Ismail Assar has lifted it high. To a strike. He's rolled it up here for Michael Olise. Camero couldn't keep it. It's rolled forward here to Mbappe, who is deprived again of his moment by Mendy. Olise, lovely. Mbappe! The superstar shines! Over the top here for Ismail Assar!
6: Flag up.
5: Wants to make a change here. He's played it through here for Bradley Barcola, who finishes with style. That's touch, that's poise, that's presence. Bradley Barcola, Michael Olise, Kylian Mbappe without force. Oh, lovely feet. And boys here, fabulous hit. Mbappe! There's a goal for the world.
4: Baik, itu cerita daripada aksi pagi tadi dan menyaksikan bagaimana sebenarnya 3-1 itu cerita akhir bagi perlawanan ke pertama untuk kumpulan I yang menyaksikan Perancis mengesahkan 3 mata sekaligus menduduki tempat pertama dalam kumpulan I. Dan kemasukan Bakola antara yang sudah pastinya mengubah dinamik perlawanan. Selain daripada itu, jaringan dua jaringan Mbappe yang sudah pastinya membawa cerita istimewa buat Senegal ataupun Perancis dan mengubah dinamik cerita sejarah 2002 yang mana berlaku antara Perancis dan juga Senegal. Kalau nak imbas semula, nanti anda boleh terus ke platform media sosial RTM dan juga Facebook RTM. Okey, satu lagi aksi melibatkan pasukan Iraq dan juga Norway dalam kumpulan I yang juga dibawakan pagi tadi. Kalau terlepas, jom sama-sama kita nak dengarkan antara highlight dan juga tumpuan utama.
6: And so the first touch of a World Cup ball for Iraq in the white, Norway in the distinctive red. Nusa, support from Mullervolfa, and in there was Haaland! It's taken him less than half an hour to score his first ever World Cup goal. Alomari, brilliant header, it's 1-1. Ayman Hussein equalises for Iraq. Oh, that's a little short. It's far too short, especially when Haaland is lurking. And he won't get an easier World Cup goal, Erling Haaland, than that one. And right through the middle is Alhamadi, who's gone beyond. Oh, what a hit that is! Unlucky. Ibrahim Bayesh, Hussein, trying to repeat the trick. Alomari got his head up. Too high for Bayesh, lobbed back over Nilon by Hussein Ali. Ødegaard, Oscar Bob, beautiful Norway move. It almost deserved a goal. Ødegaard leapt higher than them all. Zidane, Iqbal, it's a dangerous ball. Haaland's on a hat-trick. Schelderup coming out of it with the ball. Torsvet side netting. Scooped into Ødegaard. And the goalkeeper couldn't get hold of it.
4: Baik, cerita akhir untuk perlawanan antara Iraq dan juga Norway mengesahkan 3 mata selepas jaringan daripada Erling Haaland pada minit ke-43 dan minit ke-29 sebenarnya. Dan juga satu lagi aksi ataupun satu lagi jaringan dihasilkan pada minit ke-43. Dan satu lagi gol untuk pasukan Norway meletakkan mereka 3-1 di hadapan sambil Ali Hussein antara yang pastinya beliau menghasilkan gol untuk pasukannya manakala di hujung-hujung saingan Ali Hussein juga meletakkan pasukan Norway menambah satu lagi gol dengan keputusan akhir 4-1 masa penuh untuk aksi dalam kumpulan I sekaligus meletakkan Perancis dan juga Norway berkongsi 3 mata di dalam kedudukan kumpulan I setakat ini. Okey, apa pun itu cerita untuk aksi Piala Dunia 2026 yang ketika ini anda juga boleh tonton secara langsung perlawanan antara Argentina dan juga Algeria yang sedang berlangsung di saluran Sukan Plus. Dan juga satu lagi aksi pada sebelah tengah hari nanti akan melibatkan pasukan Austria yang akan turun berdepan dengan pasukan Jordan yang akan disiarkan kepada anda secara dibawakan kepada anda di saluran OK. Itu antara cerita untuk hari ini dalam saingan Piala Dunia 2026. Kami bawakan kepada anda minit Piala Dunia, gol dunia dan juga semua perincian berkenaan dengan Piala Dunia 2026. RTM selaku penyiar rasmi, satu sorakan sejuta. Orang kata satu gol sejuta sorakan. Dia terbalik sikit. Sebab apa? Duk tengok sambil-sambil mata duk tengok dua TV kat depan. Seketika nanti kami juga akan bawakan kepada anda bersempena dengan sambutan Maal Hijrah ini, pastinya kita akan bawakan sesuatu istimewa. Terus kekal setia bersama kami di Mentera FM, segalanya untukmu.

Selamat pagi. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Santai Rabu hari ini 6.12. Dan terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa anda. Dan untuk waktu ini, Q masih lagi teman anda untuk perkembangan terkini dan juga info-info semasa, khususnya untuk kita bawakan kepada anda gambaran sebenar dengan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Dan tema kali ini dibawakan pastinya Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dan untuk anda juga, terus kekal menjadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa, kerana seketika nanti kami juga akan bawakan siaran langsung Titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurlah

sempena majlis sambutan Maat Hijrah peringkat kebangsaan ini. Dan siaran-siaran langsung itu akan kami bawakan seketika nanti. Jadi untuk anda kekal setia bersama-sama Mutiara FM sepanjang masa. Okey, dan seperti saya kongsikan tadi, tema kali ini dibawakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Semoga kita semua terus berjaya menuju kepada harapan dan juga impian yang telah pun kita pasang dan juga kita niatkan dalam hati kita bersama. Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.

air yang jerus, melingkari kerajaan hati dalam keadaan yang sangat lurus. Menjelma rasa sedih yang aman, tanah yang menemukan anak dan istri ditinggalkan. Al-Mukarramah, pasti suatu hari nanti akan

0: Teruskan setiap sama dengan kami waktu ini. Seketika kita akan ikuti Titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azan Muhyibuddin Shah Al-Maghfur Billah Sempena Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Segaja puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat Abdullah bin Urakid, dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan kepemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung kasih atas titah duli yang maha mulia tuanku.
0: Allahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti titah diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah Sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Seketika nanti kami bawakan kepada anda Warta Mutiara Perkembangan Semasa Negeri Pulau Pinang hanya di Mutiara FM. FM.

0: sampai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pilih Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu.
5: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

0: masih lagi kehidupan anda dalam Santai Rabu 6.12. Hari ini ramai sahabat-sahabat kita yang bercuti, alhamdulillah kan. Sambil-sambil tertengah juga menonton saluran Sukan Plus untuk perlawanan Piala Dunia Argentina menentang Algeria. Ada juga yang tak berkesempatan tengah memandu sekarang ni kan. Q nak kongsikan update terkini, keputusannya 3-0 untuk Argentina mendahului hasil hat-trick daripada Lionel Messi. Tadi Lionel Messi dah pun dibawa keluar dan dimasukkan Nico Paz, pemain yang beraksi untuk pasukan Como. Tapi pemain muda yang ditampilkan untuk berbaki perlawanan kurang lebih masa sebenar 3 minit saja lagi. Okey, apapun untuk anda nak dapatkan info-info terkini, perkembangan semasa, kami di Muter FM juga akan bawakan kepada anda antaranya melalui minit Piala Dunia untuk keputusan penuh bagi aksi hari ke-6 Piala Dunia 2026. Okey, sekejap lagi. Sambil-sambil duk fikir tu apa nak masak. Dan ni nak masuk tengah hari dah sekejap pun. Kita ada Acibi. Acibi nak share resepi geng. Nak tahu resepi apa? Kena tunggu selepas ini. Terus kekal setia bersama kami di Muter FM, segalanya untukmu.
1: Tu dia.
2: Maida, siapa tu?
3: Siapa tu?
2: Cuba
4: buat mesej, siapa tu?
2: Tu dia, Maida. Siapa tu?
5: Ha,
4: siapa tu?
5: Ha,
4: tu dia, Maida.
5: Ceklah, Cibi. Maida.
6: Mak.
7: Mak, apa pula dah ni?
6: Mak, ku sayang. I love you so much.
7: Ni mesti ada apa-apa ni.
6: Muah sikit, muah sikit.
7: Nak apa, boy?
6: Mak, nak minta tolong sikit boleh tak? Boleh tak?
7: Apa pula ni? Jarang-jarang ni nak minta tolong. Nak apa?
6: Dia macam ni.
7: Cik nak apa?
6: Ni. Ha? Boy, esok nak pergi rumah kawan, boy.
7: Okey.
6: Dia ingat nak bawa buah tangan sikit. Takkan nak pergi tangan kosong.
7: Tak susah. Tak susah, boy. Pergi beli buah kat Rock Walk. Macam-macam buah dah. Boy pilih lah.
6: Takkan pergi Rock Walk tu, mak. Aduh, ni tak sempoi lah. Saya lagi malu kat ni kat boy. Boy duk cerita kat kawan-kawan. Kata, mak boy kalau masak, ini macam.
7: Siapa suruh boy duk pergi cerita macam tu?
6: Sebab itu hakikat dah, mak. Itulah nak minta tolong mak sikit. Kalau boleh nak buat buah tangan tu, ayat tangan mak sendiri lah. Barulah penuh kebanggaan. Dan pak pun akan membangga dengan boy, dengan keadaan sebegini, mak.
7: Dahsyat anakku sayang. Dah lah tu. Dah nak suruh masak lah tu.
6: Boleh kan?
7: Betul
6: kan?
7: Nak suruh masak.
6: Ya, mak. Sebab ayat tangan mak ni like my kampung people said lah. Limited edition. No way can I found this one.
7: Bukan pok aja kata aku tu.
6: Yes.
7: Pok yang kata aku tu.
6: Betul, mak.
7: Hang kerja bodek, mak. Hang jadi hang baik ni, no.
6: Betul, mak. Sebab kawan-kawan cek semua, cek dah cerita, boy dah cerita kat mereka. Mak masak memang tak ada siapa boleh lawan punya. Mak, the best one ever that I could not find anywhere else.
7: Wow.
6: Oh, my English.
7: Hebat. Tip top. Hang TikTok pendapat hang.
6: Mestilah.
7: Hai tu, mak test buat hang galanggal pun tak tahu.
6: Galanggal
7: tak tahu. Lemon grass pun tak tahu.
6: Galanggal tu, mak. Dia kadang-kadang kita pergi snorkeling.
7: Snorkeling?
6: Bukan, mak.
7: Boy. Oh, boy pergi tengok kamu.
6: Yang tu yang dia pun tutup mata tu, mak. Itu galanggal kan?
7: Itu bukan
6: galanggal.
7: Boy. Yo. Boy pergi tengok kamus, boy. Jangan jadi cepok.
6: Pergi
7: tengok kamus. Lepas tu ni lah ni macam mana ni. Nak suruh mak masak apa ni.
6: Dia akan kalau ikutkan hati. Sebab mak dah sebut lemon grass tadi. Boy memang suka lagu tu, mak.
7: Lagu tu?
6: Lagu tu memang best.
7: Mak dah lagu dapat, apa?
6: Kan? Mak tu orang suruh dengar Muter FM selalu. Lagu semua dia pasal tempoh.
7: Adakah lagu lemon grass?
6: Ada tu yang dia apa.
7: Macam mana?
6: No wonder why I wonder why yesterday you told me about the blue sky.
7: Dia tak sebut, boy, lemon grass. Boy tahu tak lemon grass tu apa? Boy.
6: Boy selalu duduk tengok sebab lagu tu macam sempoi. Tengok lemon tree, lemon grass tak jauh kan? Grass dengan
7: boy hat tu lemon tree. Lemon grass lain.
6: Alah, semua tak salah. Tak apalah ni nak menu nak bawa pergi rumah kawan.
7: Aduh, macam-macam lah. Tak anak pok, tak pok anak. Okey, lah ni boy nak pi ni kan. Yang beria-ria suruh mak masak ni nak pi bagi kat kawan perempuan ke kat kawan lelaki? Hak mana satu? Ke bakat menantu mak?
6: Mana ada lah, mak. Kawan-kawan je semua.
7: Biasa. Ya ke?
6: ni sajalah orang kata nak sembang dengan mereka. Lepas tu nak cerita, nak membuktikan, kata yang mak boy ni memang pandai masak. Jadi kena ada bukti mah. Barulah kita boleh diangkat mah.
7: Okey, lah ni pendek cerita, tak mau panjang. Nak suruh mak buat apa?
6: Ha. Boy teringat ni. Apa masa dia? Masa nak pergi asrama tu kan, mak ada bagi bekal tu.
7: Ha?
6: Mereka pun sempat rasa mak tu.
7: Mak bagi bekal ni rasa macam-macam. Ha, tak betul. Mana satu.
6: Tapi yang sekali tu, yang boy ingat sampai hari ni, agak-agak cendol.
7: Oh, dia nak bawa agak-agak cendol.
6: Ya, mereka pun sebut-sebut ke. Sebab mereka kata hari tu mereka rasa dah. Ha. Masa kat asrama lah kan. Mereka ingat sampai hari ni. Mak bayangkan betapa surnya ayam tangan mak ni. Memang tiada tandingannya.
7: Tu yang kata boy anak aci biru. Bak-bak bodek ni kan. Hai, kalau tak buat, asal-asal buat salah. Aduh lah. Lani macam mana?
6: Dah tak.
7: Boy, boleh tolong mak ke?
6: Kici punya hal mak. Mak saya masak tu bila saja boy tak pernah tolong.
7: Ha.
6: Mesti boy akan tolong mak. Boy tolong tengok, tolong dengar mak bercakap. Semua boy tolong.
7: Yang tu yang bagus. Ha. Lah ni boy tengok, boy salin resepi, boy belajar dengan mak. Alam. Esok ni boy boleh ajak bakal menantu mak pula boy.
6: Ha.
7: Sampai bila nak makan ayam tangan mak kan? Ha, so apa-apa pun tengok macam nak mak buat. Boleh?
6: Boleh.
7: Ha.
6: Oh, tak habis-habis tu bakal isteri lah. Bakal apa, mana cik ada markah lagi. Siapa mak kat cik ni? Oh.
7: Ya ke? Ambil Pak Usop lah. Rumah apa tepi simpang lah. Belakang simpang lah.
6: Itu kasih mencuba mak.
7: Mencuba tak salah boy. Mencuba tak salah.
6: Pen mana tak tahu. Nak pakai pen salah.
7: Pergi ambil pen. Mai tengok mak nak share resepi ni. Lah ni agak-agak cendol ni. Kita kena buat dua bahagian.
6: Dua bahagian.
7: Ah, okay. Bahagian atas dengan hak lapis bawah dia tu. Bahagian bawah dia.
6: Okey, ni okay. Ada dua bekas ni. Boy dah sedia
7: agak mak. Tak payah dua bekas.
6: Tak payah.
7: Sebekas cukup.
6: Okey, simpan.
7: Okey. Lah ni untuk bahagian atas tu, kita perlukan ayak biasalah, ayak kosong ni 200 ml, 200 ml.
6: Okey. Okey. Itu ana ni, 200 ml.
7: Lepas tu santan kotak. Mak senanglah pakai santan kotak ni, 200 ml ni sekotak. Ha, santan apa pun tak apalah. Lepas tu garam dalam setengah sudu macam tu. Lepas tu serbuk agak-agak. Ni serbuk agak-agak han dia siap dah dalam paket 5 gram. Ah, 5 gram. Plastik
6: kuning ah ni.
7: Ha?
6: Plastik warna kuning. Selalu kan mak suruh beli plastik warna kuning tu.
7: Janganlah beli plastik warna kuning. Itu. Takut dia colour kuning.
6: Oh,
7: dia ada macam-macam gala. Beli hak clear.
6: Clear.
7: Okay. Lepas tu daun pandan.
6: Okay.
7: Daun pandan dengan gula. Gula pasir lah dalam 70 gram macam tu. Lepas tu kita masak atas api. Kacau bagi dia rata sampai mendidih. Okay. Kita masak lah lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Lepas tu kita masukkan cendol. Okay. Kita masukkan cendol. Lepas tu kita kacau.
6: Kacau terus mak?
7: Kacau.
6: Tak cayak ke dia punya cendol tu?
7: Hai, awak pula nak cayak. Kacau, lepas tu kita ketepikan.
6: Okay.
7: Okay. Kita ketepikan tu, buang daun pandan siap-siap. Daun pandan tadi tu kan. Kita tak mau.
6: Oh, tak payah.
7: Tak payah. Kita buang dia. Tak apa, dia dah meresap dah bau dia tu boy. Okey, kita buang, lepas tu tuang dalam bekas. Bekas agak-agak tu. Okey, tuang, lepas tu kita sejukkan. Bahagian atas ni dia lemak lah sebabkan kita pakai santan.
6: Santan tadi.
7: Okey, dia lemak. Okey, kita ketepikan, kita sejukkan dia dulu.
6: Bodan
7: bekas lah. Nak
6: buat
7: dalam freeze pun tak apa. Tak jelok pun tak apa.
6: Okay.
7: Kalau nak cepat, kita boleh dalam freeze.
6: Saya nak bawa dah sikit. Mak, kena siap.
7: Okay. Lepas tu, kita sediakan periuk pula. Kita nak buat lapisan bawah. Lapisan bawah pula kita nak buat. Okay. Yang lapisan bawah ni, ayak kosong lah. 400
6: ml.
7: 400 ml.
6: Tadi ya.
7: Ya, betul. Yang tadi, kita nak buah santan lagi.
6: Santan.
7: Jadi cecair lagi kan. So, kita buat masuk yang tadi 200. Yang ni, yang lapis bawah ni, ayak 400.
6: Double lah.
7: Double. Lepas tu, kita guna satu paket serbuk agak-agak juga. Sepaket lagi. Beli je dalam paket ni yang 5 gram ni. Senang.
6: Clear punya apa?
7: Clear punya.
6: Okay.
7: Lepas tu, gula pasir. Gula putih lah.
6: Gula putih.
7: Gula biasa tu dalam 20 gram. Mak tak mahu lah manis sangat. Tapi kalau orang yang suka manis, dia tambahlah gula tu lebih.
6: Ikutlah, ikut
7: cita rasa. Ikut tekak lah masing-masing.
6: Tapi,
7: lah.
6: Cik bagi kat mak. Nak nilai berapa banyak sebab mak selalu manis di mata cik. Aduh, tak apalah.
7: Susah
6: mak,
7: nak
6: tak perlu
7: habak
6: semua ni gula-gula ni. Tak payah masuk pendam tangan mak nanti.
7: Kan? Alamak. Janganlah lagu tu boy. Orang dengar saya tak lalu makan ni agak-agak cendol.
6: Eh, tak apa. Sedap
7: okay. Ni. Okay. Lepas tu, tulis. Jangan duk ngangah. Tulis. Lepas tu, 140 gram gula Melaka.
6: Oh, gula Melaka lagi.
7: Gula Melaka kena bubur.
6: Oh, tak tukar
7: sebab
6: dia punya
7: kita nak
6: ni.
7: Lemak.
6: Oh,
7: yang tu dia macam lemak. Gula Melaka ni dia macam apa orang katakan, orang kata dia dia punya aroma dia tu, dia punya rasa tu
6: kek dia lain.
7: Lain. Ha, so kita kena tambah. Okay. Kena bubuh gula Melaka. Ada juga yang tak mau bubuh gula Melaka, nak bubuh gula merah, gula perang tu pun boleh.
6: Kita guna gula Penang lah mak.
7: Ha, kan gula hak dulu, gula kati tu orang panggil kan, gula merah kati tu kan. Ha, pun boleh bubuh hak tu pun tak ada masalah, cuma dia gelap lah sikit. Ha, dia gelap
6: apa,
7: sikit.
6: Suka hak gelap-gelap ni.
7: Ha, suka yang mana pula? Hei, boy jangan duk macam-macam. Hei, bahaya balik ni. Okey, lepas tu bubuh garam sikit.
6: Okey.
7: Ha. Garam kena bubuh sikit baru balance manis dengan tu.
6: Nak bubuh banyak
7: ke? Sikit je lah.
6: Dalam
7: cubit, dah cubit lebih sikit gitu sudahlah.
6: Uh-huh.
7: Lepas tu daun pandan.
6: Daun pandan lagi, okey.
7: Daun pandan.
6: Yang tadi kita pakai dia boleh pakai boleh
7: tak? Tak boleh boy sebab apa aroma dia tu dah keluar dah. Oh, tak boleh dah. Tak boleh dah. Ha, tak boleh. Banyak daun pandan belakang rumah tu pi ambil saja.
6: Ya.
7: Ha, okey. Lepas tu bubuh daun pandan ni kita masaklah dia sampai mendidih, sampai orang tak pecah gula tu semua.
6: Oh.
7: Ha.
6: Tak
7: susah pun lah. Tak susah. Okey. Okey, lepas tu sat lagi dia dah mendidih elok dah apa semua,
6: ha?
7: Boy pi ambil hak lapis atas tadi tu,
6: ha?
7: Kita nak tuang hak lapisan bawah dia ni.
6: Oh, tapi kena bagi sejuk dulu kot yang tadi.
7: Tadi kan dah bodam freeze dah.
6: Ah, okay,
7: ha, dah sejuk dah. Ah, ha, bawa keluar mai kita nak tuang atas dia.
6: Tuang terus. Pandai-pandai ni. Pandai-pandai
7: tuang. Tuang atas kepala hak tadi kita dah buat tu kan. Ha, hak bagi atas tu kita tuang saja.
6: Ha. Eh, dah siap mak ni?
7: Siap.
6: Eh, so simple lah mak.
7: Simple.
6: Why so incredible?
7: That's why I tell you, boy, you close your eyes, you can do. Ha, tik tap.
6: Oh.
7: Ready.
6: What is that?
7: Tap. Jadi.
6: Patutlah pok saya. Banyak bunyi. Banyak.
7: Senang.
6: Tapi mak.
7: Apa dia?
6: Nak bungkus set gini. Ini
7: dah bungkus sejuk lagi.
6: Bungkus lah nak bawa
7: pi. Sebab kan nak bawa pi kan.
6: Tapi ni apa. Cik bagi sikit ke Aisyah lah. Bagi dah rasa sikit lah.
7: Aisyah?
6: Aisyah
7: mana pula?
6: Alah Aisyah yang boy kata tu kat sempang kedai siam tu.
7: Ha, anak Pak Usok tu?
6: Ya.
7: Oh. Hang. Patutlah itu Pak Hang ada bagi tahu Hang duk ejah anak darah Pak Usok.
6: Apa?
7: Aisyah tu ke?
6: Mana ada ejah apa? Ha? Jangan kata orang tu segan lah kat boy. Eh, sambil-sambil boy kan dengan kawan. Tu kawan. Ni
7: tak
6: pun kawan-kawan.
7: Tak boy. Boy apa salahnya? Satu kampung. One village.
6: Kan? Mak pun nampak macam mak macam suka kat Aisyah tu. Mak okey kan? Mak okey kan dah?
7: Mak sokong.
6: Mak sokong kan? Green light.
7: Green light.
6: Kita bawa ni bungkus mak. Bungkus semua.
7: Bungkus.
6: Sekejap lagi nak berniaga buat
7: ni. Bagilah dia ni dulu. Apa? Dia kerah dulu elok.
6: Alah, nanti lambat nak jual lagi. Nak buat duit, nak buat modal, nak kahwin.
7: Amboi takkanlah. Nak jual agak-agak saja, boy.
1: Ayah, sudah habis dah. Kau belum puas lagi, ma.
3: Sketsa Acibi sebentar tadi dilakonkan oleh Aziza sebagai Acibi dan Amril Nurman sebagai boy. Diterbitkan oleh Syamimi Syazwani.

0: Hampa kalau bosan-bosan, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kes banyak proceeding claim bertimbun. Aha, guna mylegalpracticeai.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 0139725475.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

Kita baru saja stream Syamel dengan beribu tanda tanya. Q masa lagi teman anda waktu ini dalam Santai Rabu 6.12. Yang senang mandu, hati-hati mandu. Kemana destinasi anda tu? Apapun Q doakan, semoga perjalanan anda terus diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini pastinya tanggal 1 Muharram 1448 Hijrah. Dan awal tadi kita juga telah pun bawakan kepada anda titah diraja sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan. Dan selepas itu diikuti dengan penyampaian tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan kali ini, yang mana untuk tahun 2026 bersamaan dengan 1448 Hijrah ini, Rektor UiTM iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar telah pun dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan. Dan beliau adalah ahli falsafah Muslim tersohor dan tokoh tersohor yang juga membawa kepada elemen-elemen pemilihan sebagai tokoh Ma'al Hijrah. Selain daripada itu, untuk kali ini juga seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Raisuni, diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa 2026. Jadi tahniah kita ucapkan, semoga ia juga menjadi tauladan dan juga semangat buat kita terus menjadi insan yang berguna, bukan sahaja kepada keluarga kita, bukan sahaja kepada masyarakat di sekeliling, tapi buat negara, tanah air dan juga bangsa yang kita sayangi ini. Apapun untuk anda seketika nanti, terus kami bawakan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa. Terus kekal bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.

0: Tunggu. Fikir dahulu sebelum bertindak. Jangan ambil jalan mudah.
1: Tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Percayalah, kehidupan ini sangat indah jika kita menghargainya.
2: Luahkan dan kongsikan. Jangan pendam masalah anda. Hubungi Talian Kasih 15999, Talian Prihatin Masyarakat sedia membantu anda.
1: Talian Kasih. Ingat, jangan ambil jalan mudah. Saranan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Anda sedang mendengar

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Kita berada stream Ashraf Nasir dengan Keliru. Tapi jangan keliru, kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi pilihan anda, pastinya 95.7, ataupun stream kami juga melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Masih lagi cute teman anda waktu ini, nak ingatkan juga, jangan lupa kami juga berwajah baru di portal kami yang sememangnya tersedia khas buat anda. Terus lungsuri ke portal radio.rtm.gov.my/mutiarafm untuk dengarkan kami sepanjang masa. Okey, Q pun dah di hujung tugasan untuk hari ini. Tapi yang pastinya untuk anda, sat saja lagi, yang mana penggemar-penggemar lagu Hindustan terbaik sepanjang zaman, anda akan ditemani oleh Ratu Bollywood anda. Pastinya DJ Ellie akan bersama-sama dengan anda. Tapi yang pastinya hari ini sampai pukul 6 petang nanti. Sebab kita dalam orang kata mood bercuti hari ini. So kita ada Santai Rabu 12.06. Okey, Q nak akhiri tugasan untuk Santai Rabu 6.12 hari ini. Terima kasih untuk anda kekal bersama-sama dengan kami yang join Q di ruangan live TikTok set tadi. Tapi yang pastinya esok kita kembali macam biasa, macam waktu kita on air, macam dalam petang kru lah geng, bersama dengan Amin Yusof bermula jam 3 petang hingga 8 malam. Okey, may peace and love guys. Assalamualaikum. Q gerak dulu. Ciao.

Kunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Terbaru Show, eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terus melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari. Shock Andy.

0: 9590 Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM? Ha.
1: 9, 9, 9. Ha, tu kerja masak.
2: Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Eh, Syekh, tunggu apa lagi? Buka radio lah. Jom dengar lagu-lagu Hindi bersama-sama Ratu Bollywood. DJ Ellie memang best.

0: Lima setahun.
1: Hei, tak pada dengan halu ya. Ampun, Allah sungguh. Sedap sungguh.
0: Gun-gunai aisi. Jesse kita hujan mimpi.
1: Tukar lagu lain.
0: Apa dia?
1: Tukar lagu lain.
0: Lagu lain pula lah.
1: Ha? Ha, tanya lagi.
0: Baru jani cari awak masa tani hadil.
1: Ini golek pula
0: dah. Pasti kelite guzri zindagani.
1: Ha, nampak ni. Budak ni sah dah. Tentu duduk dengar rancangan hari ni. Syok yang Hindi. Ni, Isnin dengan Rabu 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie.

0: Ni aduk kali-kali tapi mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang pergi dengar tahu mana mamui. Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, aduk tanya pula dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. Eh, ke ini awek ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini londeh ni.
0: Tak lagi ke terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Eh, haru weh ke ini eh.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Bi, oh Bi, ni Bi, juara pi beli radio tu dah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana Bi.
1: Hai, lain macam mana Nana tahu? Jangan
0: lupa pasal Nana. Mana ada, sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
1: Eh, apa pula sebab kita? Mana Nana duk pergi rumah dia lah ni?
0: Eh, mana ada?
1: Eleh, jangan duk auta sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada auta, Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Mutiara FM.

Isnin tengah Rabu, 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain datang tidur ya. Ah, pagi-pagi dengar. Oi. Syok Hindi.

0: Jom layan ya.
1: Terima kasih kepada Cik Zuboria Sungai Petani. Waalaikumsalam. Ya. Tengok buah durian banyak sangat. Sungguh pada musim ni. Banyak sungguh musim ni. Ya. Sedapnya makan buah durian sama lah sesedapnya. Dan enak mendengar lagu-lagu Hindi. Terima kasih Cik Zuboria Kak Nur. Main baru. Waalaikumsalam. Salam Al-Hijrah buat semua pendengar Mutiara FM. Semoga tahun baru ni dikurniakan yang baik-baik untuk semuanya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin. Dan kita juga ada saudara Rosli Rahman. Shotnya Hindi. Waalaikumsalam. Semoga sihat. Dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Selamat tengah hari dan selamat menjamu selera untuk anda yang sambil bersantai mendengar irama Hindi yang diputarkan Ellie, DJ kesayangan semua. Semoga terhibur dan selamat tahun baru Hijrah 1448. Semoga semuanya sihat-sihat dan membawa berkat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, itu dia daripada Cik Rosli Rahman. Ini dia lagu Tumbin Jauhkah daripada Muhammad Rafi. Filmnya Piar ke Mausam tahun 1969. Tumbin.

0: Sisi Radio.
1: Syoknya Hindi.
0: Setiap Isnin dan Rabu, 12 hingga 1 tengah hari. Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Apme aisa jalwa nazar aa gaya.
3: Baik, terima kasih kepada Kak Ina. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat bersiaran di Konti. Selamat Al-Hijrah. Terima kasih. Ini lagu best-best hari ini yang dipasang sambil masuk, sambil dengar shotnya Hindi. Baik, semestinya tak boleh tinggal, you know. Baik, ini pula daripada saudara Hashim Awang Batas Raja. Ucapan kepada Zainal Asya Muhammad, Zaitun Awang, Hajah Halijah Musa Muhammad, Mat Isa, Isa Ismail, Mat Desa Bagantiang, Pak Lung Di, salam mesra daripada Hashim. Jom layan suara Eli Mentira FM. Best. Hashim baru balik dari Parit Buntang. Terus dapatkan radio kesayangan, dengar syoknya Hindi pilihan hati. Terima kasih Kak Syida juga bersama dengan kita. Waalaikumsalam buat Eli dan pendengar syoknya Hindi. Selamat salam Al-Hijrah dan sihat-sihatlah hendaknya semua. Amin. Terima kasih ya. Dan sekali lagi kita ada juga kiriman ucapan daripada Mak Ngahanggun Singapura. Sebelum tu kita dengarkan lagu ini, Dil Me Dard daripada Arijit Singh ya. Ini vibe lagu-lagu yang sedih. Dia bukan lagu filem, lagu sedih yang menyentuh kalbu, yang mula dikeluarkan pada bulan Mei 2026, baru lagi lah keluar dari oven kan. Kalau tadi kita dengar Tumbin Jaung Kaha tu, dia ada dua versi. Satu nyanyian Muhammad Rafi, satu lagi versi Kishore Kumar. Yang tadi kita dengar nyanyian Muhammad Rafi ya. Ini dia lagu daripada Arijit Singh.

itu dia. Amboi, sayup-sayup mendamaikan lagu itu. Pilihan lagu-lagu terbaik hari ini, terbaik ini, kata Kak Kamariah balik pulau. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan juga kita ada Bang Anggun dari Singapura. Selamat tahun baru hijrah katanya. Selamat tahun baru hijrah untuk tahun baru awal Muharram ni. 1448 hijrah untuk semua. Sayangku Nur Sheila Baru Deng, Kak Nur Kasih, Mama Ina Labu, Kak Long Laili, Mat Noh, Ella Balkis, Hajar Tasha dan Pok Jis, Kak Jun, semua teman-teman Mutiara FM ya. Semoga kalian sihat, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki sentiasa. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Daripada Mak Nganggun, Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Terima kasih. Alhamdulillah untuk doa yang dipanjatkan, dan saya panjatkan doa yang baik-baik ini kepada anda yang sedang ikuti siaran Mutiara FM. Menerusi syaknya Hindi, salam Zuhur juga kepada muslimin muslimah ya.

0: terakhir melabuhkan tirai syak Nyihindi pada edisi hari ini. Kita masuk tahun baru Hijrah 1448, hari Rabu 17 Jun, dengan lagu yang menghasil filem Kati Patang tahun 1970 yang dibintangi oleh Asha Parikh, Rajesh Khanna, ada Prem Chopra, Bindu dan juga Nazir Husin, dengan penyusun muzik lagu tadi oleh Ardi Berman, ya. Filem tahun 70-an, arahan Shakti Samanta. Semoga terhibur mendengarkan lagu tadi. Dan dalam filem Kati Patang ni banyak semua lagu dia best-best, ya. Baik, terima kasih yang kirimkan ucapan, yang dengar di radio online RTM Klik, di frekuensi radio, di mana saja anda berada, sentiasa memilih Mutiara FM sebagai saluran hiburan anda. Baik, cuaca di Pulau Pinang hari ini, sebelah petang dijangka ribut petir, di beberapa tempat malam dijangka hujan. Baik, Zuhur bagi negeri Pulau Pinang akan masuk waktunya pada pukul 1.22 minit tengah hari. Kita jumpa lagi selepas ini. Eddie terus temani anda hingga jam 6 petang menerusi Santai Rabu 12.06.
1: FM. Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
1: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
2: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
1: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan. Memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Logi Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari perpisahan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pesat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan warta mutiara pukul 4 setengah petang. Waktu sekarang hampir 1:11 tengah hari. Kita kembali semula ke

0: hari kita hijrah ke kubur, tuan-tuan, waktu ni baru kita nampak pentingnya hijrah kita kepada Islam, hijrah kita kepada iman, hijrah kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ini akan dipersoalkan balik kepada kita. Sebab tu jangan duk malu. Kawan Fairly pun jangan malu, no? Orang masjid Sindiak pun jangan kata apa. Kadang-kadang ada juga orang masjid yang agak capui. Tahu capui. Tapi bukan masjid negeri lah, masjid lain. Kawan ni baru nak berubah ni, nak berubah. Betul-betul azam. Tak pernah mari masjid. Dia pun nak hijrah berubah mai. First time mai, baru buang kasut dia. Kawan lama duduk kat atas. Patut gelap nampak nak hujan. Haram tu. Kawan ni belah lagi tu. Patut kita bantu dia yang nak berubah ni. Bukan kita pergi duk condemn dia. Kita dah tak boleh berperanan macam mana para nabi, para sahabat berjuang, berjihad. No? Kita ambil satu peranan, bantu supaya masyarakat boleh berubah.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian FM, segalanya

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Cici Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

0: kes banyak, proceeding, claim, beting pun, aha! Guna MyLegalPracticeAI.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 01-9725475.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami. Di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Empat belanan menarik menanti peminat bola sepak hari ini. Jam 1 pagi Portugal menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England berdepan Croatia di Stadium Dallas secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Ghana menentang Panama di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 10 pagi Uzbekistan bertemu Colombia di Stadium Mexico City secara langsung di TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segar.

0: the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Baik, sekarang dah pernah 27 minit petang. Kita masih lagi bersama-sama dalam Santai Rabu 12.06. Edisi hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan Tahun Baru Hijrah 1 Muharram 1448. Kita baru saja meninggalkan 1447 dan masuk ke tahun 1448 Hijrah hari ini 1 Muharram kan? Okey, kepada yang baru selesai makan tengah hari, selamat beristirahat. Ada yang cuti hari ini, selamat bercuti. Yang bertugas, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi. Kepada yang sedang memandu, menunggang kenderaan, ya, sentiasalah berwaspada pada hari cuti macam hari ini. Biasanya ramai yang boleh pergi cuti balik hari yang dekat-dekat tu kan. Buat masa ni aliran trafik di sekitar Pulau Pinang alhamdulillah lancar juga di Tanah Besar, di sebelah seberang Perai sana tu pun sama juga, utara, selatan, Lebuh Raya pun masih lancar.

menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Baik, cuaca di Pulau Pinang ni hari ni nampak redup ya, panas-panas redup. Alhamdulillah sejuklah sikit. Kalau panas terik hari ni memang rasa bahang dia tu panas lilit, tak selesa lah juga. Tapi kalau cuaca macam ni ada yang kata selesa, tapi bagi suri rumah yang jemuk pakaian tu rasa aduh hai, lambat lagi lah nak kering baju ni kan. Sekejap lagi nak kutip lipat, nak simpan, jadi kerja tu dia jadi lambat sikit lah. Kut sebelah lewat petang ke baru boleh kutip kain kan. Apapun yang anda lakukan hari ni, semoga terus ceria bersama dengan kami Mutiara FM di mana saja anda berada. Ada juga anak-anak kita yang sedang duduk bersama dengan keluarga, duduk di rumah ya, berehat. Jadi pastikan ibu apa juga tanya anak-anak, kerja sekolah dah siap ke belum kan, supaya mereka ni dapat melaksanakan tugasan kerja sekolah yang diberikan oleh guru untuk dihantar pada esok atau lusa kan. Selalunya kita pun sibuk, hari ni kita cuti ambil berat lah pasal anak-anak sama. Jangan kita asyik sibuk cari duit lupa nak ambil berat pasal anak-anak kita. Mereka pun perlukan perhatian kita, duduk sama-sama tengok dia buat kerja sekolah, bagi tunjuk ajak ya, supaya anak-anak boleh belajar sama-sama sikit. Sekala tu anak pun rasa dihargai oleh ibu bapa ataupun kakak ataupun abang. Luangkanlah sedikit masa bersama adik-adik anda ni kan. Baik, saya nak kongsikan info berita. Lee Jane terpaksa akur selaku naib juara terbuka Amerika Syarikat. Nor Akilah Ziyu ambil pendekatan realistik bidik kelompok 50 dunia. Ketua Polis Daerah Tawau meninggal dunia awal pagi tadi. Kes rasuah 2.5 juta. SPRM tahan 13 individu sita wang tunai 1.5 juta ringgit. Seterusnya, kenaikan kos bahan binaan masih terkawal. Private City Khadijah mahu ikut jejak langkah saya menurut bapanya. Thomas Partey gagal dalam rayuan terhadap penolakan visa Canada. Paus Liu harap memorandum Amerika Syarikat Iran menjadi penyelesaian sebenar kepada perang. Piala Dunia, RTM mohon maaf gangguan teknikal siaran perlawanan Perancis Senegal di RTM Click. Gempa bumi 6.3 skala Richter di China ragut satu nyawa, 8 cedera. Penglibatan media Sabah, Sarawak pada Hawana perkukuh keterangkuman industri media. TV Al-Hijrah, bukti penyiaran berteraskan nilai dan ilmu tetap istimewa di hati masyarakat. Hawana, polis perkukuh kawalan keselamatan trafik. Rektor UIAM Osman Bakar dinobat tokoh mahal hijrah kebangsaan. Malaysia, Tatarstan teroka potensi besar peluas kerjasama pelbagai bidang. Pemimpin, jangan bertindak impulsif. Elak negara tanggung malang. Pengiktirafan diterima tokoh mahal hijrah wajar dijadikan inspirasi umat Islam. Dakwaan 30,000 pelajar masuk universiti awam ikut pintu belakang, satu tuduhan berat.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bawa kariah ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: menarik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Buat julung kalinya, kejohanan ini dikendalikan oleh tiga negara tuan rumah. Buat pertama kali juga, kejohanan ini akan melibatkan 48 pasukan, menjadikannya edisi paling besar dan terpanjang dalam sejarah dengan tempoh 39 hari. Edisi FIFA World Cup 2026 menampilkan 40 pasukan negara yang layak berbanding hanya 32 pasukan pada edisi sebelum ini. Dua pasukan teratas daripada setiap kumpulan layak secara automatik. Slot bagi akan diisi oleh 8 pasukan tempat ketiga terbaik daripada keseluruhan 12 kumpulan tersebut. Dalam pusingan 32, satu pusingan kalah mati baru diperkenalkan sebelum pusingan 16. Selepas itu, bermula pusingan sudut akhir, separuh akhir, akhir mengikut tradisi FIFA Piala Dunia 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Tiba di Pulau Mutiara waktu ni, ada yang tiba tu bukan apa, dia pun nak cari durian kat Pulau Pinang ni, makan durian. Oh, ada bersepah sana sini, ada jual durian kan. Okey, selamat datang ke Pulau Mutiara. Terima kasih kerana sudah berkunjung ke Pulau Mutiara walaupun mai balik hari sekejap lagi no. Terima kasih. Sambil layan Mutiara FM menerusi segmen kita Santai Rabu 12.6 bersama-sama dengan saya Ellie, dah pada 2.47 minit petang.

0: dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Shopnya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main gustakh.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

0: dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Baik, saudara, sekiranya pengguna mengalami isu pada sesuatu peranti, ya, kami RTM mengesyorkan untuk anda mencuba RTM Click melalui platform alternatif yang disenaraikan dalam sesetengah keadaan tu. Pengguna RTM Click melalui player web pada smart TV boleh menjadi alternatif sekiranya aplikasi natif pada peranti tersebut mengalami masalah keserasian, ya. Di mana RTM Click ni boleh diakses melalui pelbagai platform bagi memberikan pilihan terbaik kepada pengguna, iaitu aplikasi RTM Click untuk Android Google Play Store, aplikasi RTM Click untuk Huawei App Gallery, aplikasi RTM Click untuk iPhone dan iPad, iOS, iPad OS, ya, player web di komputer riba atau desktop, Android TV ataupun Google TV, dan macam-macam lagi, termasuk LG Smart TV, Web OS, Vida OS TV Hisense dan model Toshiba terpilih, kan. Selain itu, Samsung Smart TV, Tizen OS Smart TV terpilih yang menyokong aplikasi RTM Click dan player web pada smart TV dan game konsol yang menyokong teknologi penstriman video moden My TV Digital, saluran TV digital terrestrial yang menyiarkan kandungan RTM, ya. Ha, kan anda boleh tengoklah kat sana, kan. Boleh sekarang ni ramai yang guna Android TV, Smart TV, dah boleh tengok di RTM Click, khususnya untuk perlawanan bola sepak, ya, sempena dengan Piala Dunia.

0: Pada sekarang jangan lupa untuk ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Rizam Ghazali bahagian akhir 3.15 nanti ya.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
0: Dia lagu yang bertemakan Piala Dunia. Dah 28 tahun usia lagu ini. The Cup of Life, Ricky Martin. Lepas di Patah Hati Ideal Sisters, dia akan menyusul dengan lagu Takdir Penentu Segala, Jamal Abdillah. Dan Mutiara Ilmu akan menyusul selepas itu di Mutiara FM bahagian terakhir, ya.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kita tahu kita tak kuat. Tak ada siapa orang kuat lah dalam dunia ni. Adakah orang kuat? Tiba-tiba terus jadi baik. Tak ada lah. Ya Allah, aku nak kembali kepada engkau semula. Dan Allah dengar perkataan itu. Kemudian, tanda takwa itu mula tumbuh dalam hati dia. Maka Allah jadikan hatinya, lidahnya sentiasa mengingati Allah. Dia tak lupa Tuhan. Kelima, dia mula sembunyikan kebaikan dia. Apa yang dia buat, dia tak suka tunjuk orang. Tak maaf dia, tuan-tuan. Lah, pasal apa? Menjadi-jadi sangat sihir ni. Saat anak kita sakit, saat bini kita sakit, saat anak menekan kita sakit, saat kita sakit. Pasal apa? Pasal kita suka tunjuk semua benda ke orang dalam media masa. Saat penyakit ini. Pasal apa? Dalam hidup kita ni, kita tunjuk semua perkara dalam dunia ni. Rumah kita, kereta kita, duit kita, semua kita pergi tayang ke orang. Dan Nabi habaq kepada kita 1400 tahun dulu dah tentang penyakit ain ini. Tapi kita ni keras kepala. Kita nak tunjuk juga. Kita tunjuk juga muka anak perempuan kita dekat dunia. Kita nak tunjuk juga muka cucu kita. Sebab kita baru boleh cucu yang pertama. Tunjuk muka cucu kita. Nabi bagi tahu tentang penyakit ain ini. Dia datang perkara itu disebabkan pandangan manusia dan pandangan jin. Tapi kita ni tak mau ikut cakap Nabi. Kita tak percaya. Kita kata apa? Kita bagi alasan apa? Kita bagi ayat bila dapat nikmat habaq ke orang. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita ada ilmu tuan-tuan, kita mengaji. Dan kita kena tanggung apa yang kita buat. Kerana kita yang minta laluan tersebut. Bila takwa ni mula tumbuh, hidup kita semakin rendah diri. Kita makin tawaduk, rendah diri. Dan ketika takwa ini mula tumbuh dalam hati kita mula jadi lembut. Kita mula terima kebaikan. Walaupun kita tak mampu untuk berbuat baik, tapi kita boleh terima. Kita tak tolak macam dulu dah. Kita mula dah terima. Tapi alasan kita apa? Saya tak mampu lagi nak buat. Tapi kita dah terima. Dan yang terakhir, ketika takwa itu mula tumbuh dalam hati kita, maka kita mula cintakan akhirat itu lebih kita cinta daripada dunia. Kalau dulu kita cintakan dunia ni lebih pada akhirat sampai kita buat tak tahu dengan akhirat. Tapi ketika kita mula diberikan ketakwaan oleh Allah Ta'ala, masa tu kita jadikan dunia kita untuk akhirat. Kita belajar tinggi-tinggi, kita jadi orang baik. Kita ada harta, kita jadi orang baik. Kita ada nama, ada pangkat, kita jadi orang baik. Kita buat semua yang Allah kurniakan kepada kita tentang dunia ini, menjadikan kita orang yang kembali kepada akhirat. Kita jadi orang soleh. Jadi muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, saya teringat guru saya dulu, antara dia ayah saya lah. Dia kata kalau hang nak bina takwa, dia kata hang cuba, dia kata hang amalkan zikir ni tiap-tiap semayang, mudah-mudahan Allah bagi kat hang takwa. Kadang-kadang kita mau, kita jangan lupa Tuhan. Apa dia? Wa kafallahu basira wa kafallahu shahida wa kafallahu

0: شديدا يا رب النار أجرنا منه.
1: Say it one more time.

minhu. Saya suka baca tiap-tiap semayang sunat. Apa makna dia? Wa kafallahu basira. Cukuplah Allah tu maha melihat. Wa kafallahu alima. Cukuplah Allah tu maha mengetahui. Kau buat apa pun Allah tahu. Kau buat apa pun Allah tengok. Wa kafallahu syahida. Cukuplah Allah tu maha menyaksikan. Siapa yang kau buat, kau cakap, dalam hati ke, dekat luar ke, Allah menyaksikan. Ya Rabbana, wahai Tuhan yang memiliki neraka, ajirna minhu, jauhkan kami daripada azab-Mu. Wahai yang Tuhan yang memiliki neraka, wahai pemilik neraka, ajirna minhu, jauhkan kami daripada. Kita minta dengan Allah, ya. Setiap lepas semayang kan kita minta kan. Allahumma.

0: أجرنا من النار.
1: Apa kata neraka? Neraka berdoa, ya Allah, jadikan orang yang berdoa dengan doa ini agar ia terlepas daripadaku. Kata orang yang bertakwa, dia tak tinggalkan ini. Walaupun benda itu terlalu ringkas, dia tak main-main. Dia tak tinggalkan, dia tak ambil mudah. Sebab dia tak nak masuk neraka Allah. Jadi muslimin muslimat, minta maaf banyak-banyak dengan seluruh pegawai takbir masjid Abdullah Fahim kerana ambil masa. Minta maaf dan minta maaf pada semua yang hadir. Minta ampun, minta maaf. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم kami angkatkan dua tangan kami ya Allah, kami tadahkan kedua tangan kami yang penuh dengan kekotoran, kekejian, kesilapan. Kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakan atas kami akan rahmatmu. Kurniakan atas isteri kami rahmat-Mu. Kurniakan atas anak-anak menantu kami rahmat-Mu. Tolong kurniakan atas cucu kami rahmat-Mu. Ya Allah, berkatkan hidup kami, hidup isteri anak-anak kami, hidup menantu dan cucu kami, hidup adik-beradik kami. Berkatkanlah umur kami semua, berkatkanlah pekerjaan kami, berkatkan ilmu kami, berkatkanlah segala apa yang telah kami lakukan dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, tolong jaga iman kami. Tolong jaga iman isteri kami. Tolong jaga iman anak-anak kami. Tolong jaga iman menantu kami. Tolong jaga iman cucu-cucu kami. Tolong selamatkan kami semua daripada segala fitnah hidup dan mati, ya Allah. Fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnah akan dunia ini, ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar kami di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Empat belanan menarik menanti peminat bola sepak hari ini. Jam 1 pagi Portugal menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England berdepan Croatia di Stadium Dallas secara langsung di TVOK. Jam 7 pagi Ghana menentang Panama di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 10 pagi Uzbekistan bertemu Colombia di Stadium Mexico City secara langsung di TVOK.

0: mula-mula nak cari kerja dulu, pergi Kuala Lumpur, dengar lagu ni teringat kenangan 80-an dulu. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, ya. Kalau pergi 30-40 tahun dulu, beza dah sekarang ni. Banyak pembangunan pesat membangun di Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

0: setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma gustakhi ma kya hua kaise hua कब हुआ
3: अब क्या सुनाए।

FM. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Baik, Azra, untuk maklumat anda, aliran trafik di atas Jambatan Papinang serta Jambatan Kedua, kedua-dua arah masih lagi lancar. Di jalan-jalan utama juga kebanyakan lancar, cumanya ada sedikit perlahan aliran trafik ni disebabkan trafik yang tinggi di Jalan Tun Dr. Awang ya, menghala ke Bayan Lepas. Jadi hati-hati, jaga jarak selamat. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Yang pastinya kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat ya. Kita masih lagi dalam Santai Rabu 12.06. Asar bagi Negeri Pulau Pinang hari ini akan masuk waktunya pada pukul 4.48 minit petang. Dan 4.30 petang akan menyusul dengan Warta Mutiara.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Umat Islam diseru mengamalkan budaya tabayun, menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib berkata, ini khususnya dalam era digital yang menyaksikan penyebaran maklumat berlaku tanpa sepadan. Tegasnya, perkembangan teknologi dan media digital membuka ruang yang luas kepada ilmu serta maklumat. Namun, kemudahan itu perlu dimanfaatkan secara berhemah dan bertanggungjawab bagi memastikan manfaatnya dinikmati secara menyeluruh.
2: Dengan kemudahan maklumat dan perkembangan teknologi yang besar, ingin saya mengingatkan kepada seluruh umat Islam agar sentiasa canggihan tersebut dengan kebijaksanaan dan adab. Setiap maklumat yang diterima sewajarnya dinilai dengan cermat dan penuh tanggungjawab agar kebenaran dapat dipertahankan dengan serta perhamian masyarakat terus terjaga. Dalam konteks ini, budaya tabayun yang dianjurkan oleh Islam menjadi panduan yang amat berharga dalam membentuk masyarakat yang berilmu, matang dan berkesan.
1: Tun Ramli Ngah Talib. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian sempena sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid dalam ucapannya berkata, tema sambutan Maal Hijrah Madani dihayati Ummah diberkati membawa mesej signifikan dalam usaha membentuk masyarakat majmuk yang harmoni, stabil dan adil. Tegasnya, ia bukan sekadar retorik semata-mata, sebaliknya mempunyai persamaan yang rapat dengan semangat dan nilai yang terkandung dalam piagam Madinah.
3: Membawa mesej yang amat signifikan, acuan Madani bukanlah satu retorik semata-mata, sebaliknya mempunyai persamaan yang rapat dengan semangat dan nilai yang terkandung dalam piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan satu formula pentadbiran yang komprehensif dalam masyarakat majmuk yang kuat, stabil dan adil, sekaligus membuktikan bahawa Islam sentiasa menekankan keseimbangan antara prinsip agama dan realiti kehidupan bermasyarakat.
1: Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid. Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Rahman Muhammad dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Pulau Pinang 1448 Hijrah. Beliau bertekad untuk terus memperkasa pembangunan bakat negara khususnya dalam bidang sains, teknologi kejuruteraan dan matematik STEM. Ini bagi memenuhi keperluan industri serta meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa sekaligus menyokong kepesatan industri elektrik dan elektronik ENE serta semikonduktor yang menjadi antara tunjang ekonomi negara. Tegasnya, institusi pengajian tinggi memainkan peranan penting dalam memastikan graduan yang dilahirkan mempunyai kemahiran dan kepakaran yang menepati kehendak industri semasa.
4: Saya akan meneruskan agenda untuk memastikan bakat

0: zakat yang dihasilkan akan mencapai apa yang dikendaki oleh industri. Dan di Pulau Pinang ini sahaja, kita ada lebih pada 300 multinasional, 350 multinasional dan 4,000 lebih industri yang dalam bidang E&E. Dan di USM, kita memang memberi penekanan untuk memastikan permintaan bakat daripada syarikat-syarikat ini diteruskan. Dan saya sendiri adalah seorang penyelidik dalam bidang nanoteknologi termaju dan sebagainya. Dan kita perlu hasilkan lagi inovasi untuk bukan sahaja diguna pakai di peringkat negara tetapi juga di peringkat antarabangsa.
1: Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Rahman Mohamed. Beliau membawa pulang wang tunai bernilai RM10,000 plak serta sijil. Anugerah disampaikan di Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Balik Pulau. Beralih ke perkembangan lain, projek penyuraian trafik Plaza Tol Juru Sungai 2 PTJSD terus diberi perhatian sebagai antara inisiatif penting bagi mengurangkan kesesakan di laluan utama Lebuh Raya Utara Selatan. Ia kini sedang giat dilaksanakan di lapangan dengan kerja fizikal bagi pakej 1 sejak Oktober tahun lalu. Ini sekaligus menandakan fasa penting dalam usaha jangka panjang mengurangkan kesesakan di laluan utama Lebuh Raya Utara Selatan di negeri ini. Ketua Menteri Chakra Yao dalam lawatan tidak rasmi berkata pelaksanaan projek berkaitan perlu dipercepatkan bagi memastikan objektif dapat dicapai dengan lebih berkesan. Beliau turut menekankan pemisahan aliran trafik ini dijangka memberi kesan langsung dalam melancarkan pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Utama selain mengurangkan kesesakan yang sering berlaku pada waktu puncak. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Zatul Iqbal Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Terima kasih kepada saudara Bahari Ghazali di Perak. Ya, waalaikumsalam. Selamat petang. Saya nak ucapkan selamat menyambut Malhijrah 1448 kepada DJ Menter FM. Ya, mai lah hampa dengar terus lagu-lagu dari Menter FM. Ya, saya Bahari Ghazali dari Taman Meru, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Kak Ina. Untuk Kak Ina Taman Arah Indah. Ya, Kak Ina Taman Arah Indah pula. Kak Ina Teluk Kumbak. Ya, hilang mengantuk. Oh, duduk dengar lagu Hindustan tadi, dia mesti mengantuk. Ya, konti seseorang tak apa, kami duduk teman tak apa. Alhamdulillah masih lagi cergas, lagi menemani anda. Lagi sejam, betul, sejam lebih je lagi nak tamatkan tugasan jam 6 petang hari ini. Terima kasih Kak Ina Teluk Kumbak. Ya, dan juga saudara Hashim Awang Batas Raja masih setia berada di sisi Radio Menter FM bertemankan DJ Eli. Ya, mesra ceria di ruang udara. Terima kasih. Okey, dah pernah 4.44 minit petang asar bagi negeri Pulau Pinang pada pukul 4.48 minit petang. 4.48 petang akan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dawaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dawaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih sejuta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton kesejuta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: 11 5 17 13 9 dan juga 90.9 UTRFM segalanya untukmu.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Okey, kita santai-santai pada hari ini sempena dengan cuti umum, cuti Mak Hijrah 1 Muharram 1448, hari Rabu 17 Jun 2026 ya, dengan lagu-lagu nostalgia pun ada ya, lagu-lagu yang masing-masing nak sing along lah, kita bagilah untuk anda. Dan tadi kita dah pun dengar lagu daripada paduan suara Allahyarham Datuk Nasir Wahab dengan lagunya Susah Senang Kita Bersama. Ya, berduet dengan Ramlah Ram. Dan ini dia daripada kumpulan Chicago, lagu era 1980-an dengan You're the Inspiration. Kita FM segalanya untuk 522.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki ai. Wey.

Intan sedang memandu sentiasalah berhati-hati ya. Untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang, pada hari ini sebelah petang dijangka ribut petir akan berlaku di beberapa tempat. Malam ini dijangkakan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Khamis esok ya, di Pulau Pinang sebelah pagi akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Saudara, masih lagi ini temani anda hingga jam 6 petang. Jangan lupa saat lagi Amin akan bersama-sama anda dalam Santai Rabu 6.12. Eli 12.6, dia 6.12. Betul ke Amin?
2: Betul.
1: Oh, awak lemah sangat.
2: Ya, bukannya saja-saja lemah. Lepas kena nasi putih yang kunyit.
1: Oh, tu dia.
2: Oh, dia kira teri bantai pula.
1: Alamak, jam. Hari ni sampai pukul 12, ha?
2: Ya.
1: Oh, ini kayu 6 jam.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, jadi cuaca macam mana kat luar tadi masa dalam perjalanan nak mai kerja ni?
2: Oh, cuaca terik ya.
1: Terik
2: lah, terik.
1: Oh, tadi panas. Dia pandai-pandai manja lah.
2: Ni dia menyucuk sikit lah.
1: Oh, no.
2: Siapa yang duk tiba rasa nak hiking kan? Cuaca baik lah, cuba dia jangan pakai baju tebal sangat lah.
1: Oh tu.
2: Oh, takut nanti dia panas sangat nanti badan kita ni nanti.
1: Biasa dia berkuat dia macam. Tapi kalau ikut jangkaan cuaca malam ni akan hujan.
2: Alhamdulillah.
1: Itulah kalau hujan okey lah, alhamdulillah.
2: Boleh pakai mahat tu lah.
1: Tapi lokoh lah, hari ni kata naik motor. Okey, segi apa yang menarik Amin?
2: Hari ni insyaAllah macam-macam benda yang menarik kita nak sembang.
1: Uh-huh.
2: Antaranya update-update untuk World Cup FIFA 2026. Mungkin ada yang menantikan beberapa players yang kita nak highlight.
1: Okay.
2: Untuk hari ni, Kak Eli, antaranya games yang telah pun berlalu.
1: Okay.
2: Iaitu di antara Argentina dan juga Algeria.
1: Saya kena tunggu
2: favorite, Amin. Favorite game. So.
1: Saya kena tunggu Amin bagi kemas kini terbaru untuk anda ya yang menantikan. Semestinya RTM, penyiar rasmi untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2020.

Perancis memulakan kempen kumpulan air dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal menerusi 2 gol Kylian Mbappe pada minit ke-66 dan 96 serta satu jaringan Bradley Barcola pada minit ke-82. Ismaila Mbaye menjaringkan gol tunggal pasukan Senegal. Dalam satu lagi aksi kumpulan itu, Norway menewaskan Iraq 4-1 hasil 2 gol Erling Haaland selain jaringan Leo Ostergaard dan gol sendiri Ayman Hussein. Sementara itu, Lionel Messi meledak hat-trick ketika Argentina membelasah Algeria 3-0. Austria perlu menewaskan Jordan 3-1 menerusi Romano Schmidt, gol sendiri Yazan Al-Arab dan penalti lewat Marko Arnautovic.

Empat belahan menarik menanti peminat bola sepak hari ini. Jam 1 pagi Portugal menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England berdepan Croatia di Stadium Dallas secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Ghana menentang Panama di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 10 pagi Uzbekistan bertemu Colombia di Stadium Mexico City secara langsung di TV OK.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Faizal, tugasan saya akan berakhir lebih kurang kurang 2 minit dari sekarang. Dan macam biasa, saat lagi Amin akan teman anda hari ini ya, menerusi segmen Santai Rabu 6 petang hingga 12 malam. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya lagi esok untuk 1 jam dalam Everlasting Memory 12 hingga 1 tengah hari di Mutiara FM. Dan hari ini tugasan saya selama 6 jam dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang ya. Sabtu nanti juga insyaAllah saya akan kembali bersiaran Ran Sabtu ini pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus bersama kami Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang memandu, menunggang kenderaan, sentiasa berwaspada selalu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: FM. Mutiara FM, music paling meletop sekalanya untukmu.
2: Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
3: Perancis memulakan kempen kumpulan I dengan kemenangan 3-1 kata Senegal menerusi 2 gol Kylian Mbappe pada minit ke-66 dan 96 serta satu jaringan Bradley Barcola pada minit ke-82. Ismaila Mbaye menjaringkan gol tunggal pasukan Senegal. Dalam satu lagi aksi kumpulan itu, Norway menewaskan Iraq 4-1 hasil 2 gol Erling Haaland dari jaringan Leo Ostergaard dan gol sendiri Ayman Hussein. Sementara itu, Lionel Messi meledak hat-trick ketika Argentina membelasah Algeria 3-0. Austria pula menewaskan Jordan 3-1 menerusi Romano Schmidt, gol sendiri Yazan Al-Arab dan penalti lewat Marko Arnautovic.
4: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
5: Hai, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai Rabu 6 petang 12 tengah malam. Ini hari ini teman apa semua 17 Jun bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah. Jangan nak balik. Jangan ingat hari ini 1447 dah 1448 dah apa tahun baru. Dalam bulan hijrah dan alhamdulillah, moga azam yang baru, moga perkembangan yang terbaik untuk kita semua yang untuk hari-hari mendatang ni, insyaAllah. Dan terima kasih juga bersama-sama Eli, teman anda semua santai Sabtu 12 tengah hari hingga 6 petang. Kalau tadi 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama-sama Q, sekarang Ami pula insyaAllah ke teman-teman semua hingga jam 12 tengah malam. Pelbagai perkongsian dan juga update-update terkini untuk anda, terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Muter FM.
1: Perancis memulakan kempen kumpulan I dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal menerusi 2 gol Kylian Mbappe pada minit ke-66 dan 96 serta 1 jaringan Bradley Barcola pada minit ke-82. Ismaila Mbaye menjaringkan gol tunggal pasukan Senegal. Dalam satu lagi aksi kumpulan itu, Norway menewaskan Iraq 4-1 hasil 2 gol Erling Haaland dan jaringan Leo Ostergaard dan gol sendiri Ayman Hussein. Sementara itu, Lionel Messi meledak hat-trick ketika Argentina membelasah Algeria 3-0. Austria perlu menewaskan Jordan 3-1 menerusi Romano Schmidt, gol sendiri Yazan Al-Arab dan penalti lewat Marko Arnautovic.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Yang Pure FM sekalanya untuk mu, salam awal Muharram 1448 Hijrah untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Yang pastinya terima kasih untuk anda yang terus dengarkan di frekuensi 95.7 MHz, juga untuk anda yang layan kami di RTM Klik. Ada dekat mana sekarang? Ada yang tengah duk mandu lagi, Amin. Nak balik dah lah, sebab pagi tadi sampai ke petang cuti kan. Macam-macam lah aktivitinya tu. Ada yang aktiviti hiking, ada yang aktiviti makan-makan, ada aktiviti kemas-mengemas. Maklumlah, cuti-cuti ni lah masanya, Amin, nak sental apa semua, lantai ke apa ke. Apa-apa pun Amin doakan semoga urusan hampa hari ni dipermudahkan. Ada lagi ke yang nak kongsikan aktiviti hampa untuk sekarang ni? Cubalah share di ruangan WhatsApp kita di 010 50809 57 Putra FM.

0: 9, 13, 9 dan juga 90 perkiraan 9 di RFM segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jangan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: susahkan aku.
1: Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Petra FM, segalanya untukmu.
9: Ya, Petra FM, segalanya untukmu. Santai Sabtu. Sabtu pula Rabu hampa. Biasalah bila bercuti ni, kita duk ingat santai Sabtu, santai Ahad. Rabu pun ada juga rakan-rakan kita yang bercuti. Sepada awal Muharram untuk hari ni, selamat bercuti. Yang kerja, jangan sedih, senyum sikit. Pejuang-pejuang rezeki mana boleh sedih-sedih sangat. Kita ada matlamat yang perlu untuk kita lunaskan. Cik, amin pun insyaAllah aku bekerja juga, teman apa semua, hingga 12.30 lah, tengah malam. Dan apapun untuk anda semua dalam keadaan cuaca sekarang ni, mungkin ada yang terjejas kan, terkesan kan. Bila hujan ni, amin, order lambat sikit lah. Ada setengah pula hujan ni umpama memudahkannya. Kalau yang sebagai yang tanam-tanam kan, petani ke, yang menternak ke, bila hujan ni dia membersihkan. Jadi kiranya sebenarnya apa sahaja yang berlaku, semuanya mendatangkan manfaat. Cuma kitalah meletakkan manfaat itu bagaimana di hati kita. Jadi kalau mana tempat yang mungkin hujan, sebab dijangkakan untuk di sebelah petang ni di Pulau Pinang, mungkin akan hujan di beberapa kawasan, maka berdoalah kerana itu adalah sesuatu dan juga ganjaran untuk kita, yakni keadaan yang diangkat doa-doa kita. Amin. Apapun untuk apa semua, teruskan kesetiaan bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam lauk yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi

0: Empat belahan menarik menanti peminat bola sepak hari ini. Jam 1 pagi Portugal menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England berdepan Croatia di Stadium Dallas secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Ghana menentang Panama di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 10 pagi Uzbekistan bertemu Colombia di Stadium Mexico City secara langsung di TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mekir FM segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Inilah Mekir FM, sekalinya untukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Yang Mutiara FM segalanya untuk Mas Rigam Yusof, teman hamba semua. Santai Rabu 6 petang 12 tengah malam dah masuk jam yang kedua. Dan awal Muharram ni kan, pejam celik kita dah masuk 1448 Hijrah. Dan untuk awal Muharram sebenarnya ada banyak peristiwa yang berlaku dan peristiwa yang dikaitkan dengan satu Muharram. Dan antara kisahnya bila masuknya awal Muharram, kalau nak tahu waktu di mana Nabi Adam AS taubat baginda diterima oleh Allah SWT selepas diturunkan ke bumi. Pada awal Muharram juga Nabi Idris AS diangkat ke martabat yang tinggi oleh Allah SWT. Pada awal Muharram juga Nabi Nuh AS yang mana taktala bahtera baginda berlabuh dengan selamat di Bukit Judi selepas banjir besar. Pada awal Muharram juga Nabi Ibrahim AS diselamatkan oleh Allah SWT daripada api yang marak ketika dibakar oleh Raja Namrud. Pada awal Muharram juga adalah waktu yang mana Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekah ke kota Madinah. Jadi bagaimana kita nak mulakan awal Muharram kita? Kita mulakan dengan azam yang baik, cita-cita yang baik. InsyaAllah Allah permudahkan jalan kita semua. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.34 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM prihatin.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Bila kita bekerja ni tuan-tuan, apa yang kita nak? Kita nak tak lain dan tak bukan, kita nak seperti mana yang kita doa dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita nak tuan-tuan, dunia kita baik, akhirat kita baik. Nak bagi tahu tuan-tuan, Allah rahmati kita ni tuan-tuan. Tak kiralah apa kerja yang kita nak pertama kita nak kebahagiaan dunia. Tak salah tuan-tuan puan kita bekerja. Tuan-tuan kerja kuat-kuat. Hidup kita ni perlu duit. Itu sebabnya bila kita bekerja, sama ada kerajaan ataupun tidak, pertama kita nak kejar dunia. Untuk apa dunia? Sebab itu kata Allah Ta'ala, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu berjalan di atas muka bumi, tengok bagaimana Allah laknat golongan-golongan yang telah mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Jumaat, Allah bagi tahu, apabila habis saja semayang, fantashiru fil ardi. Bila habis semayang Jumaat, bertebaranlah kamu mencari rezeki. Untuk apa? Pertama, tuan-tuan perempuan, untuk kita kaya dekat atas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amir Yusof masih lagi teman anda semua untuk jam ini dan insyaAllah selepas ini kita akan ikuti ulangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali. Bahagian terakhir Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
3: Kita tahu kita tak kuat. Tak ada siapa orang kuat lah dalam dunia ni. Adakah orang kuat? Tiba-tiba terus jadi baik. Tak ada lah. Ya Allah, aku nak kembali kepada engkau semula. Dan Allah dengar perkataan itu. Kemudian, tanda takwa itu mula tumbuh dalam hati dia. Maka Allah jadikan hatinya, lidahnya sentiasa mengingati Allah. Dia tak lupa Tuhan. Kelima, dia mula sembunyikan kebaikan dia. Apa yang dia buat, dia tak suka tunjuk dengan orang. Minta maaf dia, tuan-tuan. Lah, pasal apa? Menjadi-jadi sangat sihir ni. Saat anak kita sakit, saat bini kita sakit, saat anak menekan kita sakit, saat kita sakit, pasal apa? Pasal kita suka tunjuk semua benda ke orang dalam media masa. Saat penyakit ini, pasal apa? Dalam hidup kita ni, kita tunjuk semua perkara dalam dunia ni. Rumah kita, kereta kita, duit kita, semua kita pergi tayang ke orang. Dan Nabi habaq kepada kita 1400 tahun dulu dah tentang penyakit ain ini. Tapi kita ni keras kepala. Kita nak tunjuk juga. Kita tunjuk juga muka anak perempuan kita dekat dunia. Kita nak tunjuk juga muka cucu kita. Sebab kita baru boleh cucu yang pertama. Tunjuk muka cucu kita. Nabi bagi tahu tentang penyakit ain ini. Dia datang perkara itu disebabkan pandangan manusia dan pandangan jin. Tapi kita ni tak mau ikut cakap Nabi. Kita tak percaya. Kita kata apa? Kita bagi alasan apa? Kita bagi ayat bila dapat nikmat habaq ke orang. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Kita ada ilmu tuan-tuan, kita mengaji. Dan kita kena tanggung apa yang kita buat. Kerana kita yang minta laluan tersebut. Bila takwa ni mula tumbuh, hidup kita semakin rendah diri. Kita makin tawaduk, rendah diri. Dan ketika takwa ini mula tumbuh dalam hati kita mula jadi lembut. Kita mula terima kebaikan. Walaupun kita tak mampu untuk berbuat baik, tapi kita boleh terima. Kita tak tolak macam dulu dah. Kita mula dah terima. Tapi alasan kita apa? Saya tak mampu lagi nak buat. Tapi kita dah terima. Dan yang terakhir, ketika takwa itu mula tumbuh dalam hati kita, maka kita mula cintakan akhirat itu lebih kita cinta daripada dunia. Kalau dulu kita cintakan dunia ni lebih pada akhirat sampai kita buat tak tahu dengan akhirat. Tapi ketika kita mula diberikan ketakwaan oleh Allah Ta'ala, masa tu kita jadikan dunia kita untuk akhirat. Kita belajar tinggi-tinggi, kita jadi orang baik. Kita ada harta, kita jadi orang baik. Kita ada nama, ada pangkat, kita jadi orang baik. Kita buat semua yang Allah kurniakan kepada kita tentang dunia ini, menjadikan kita orang yang kembali kepada akhirat. Kita jadi orang soleh. Jadi muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, saya teringat guru saya dulu, antara dia ayah saya lah. Dia kata kalau hang nak bina takwa, dia kata, hang cuba, dia kata, hang amalkan zikir ni tiap-tiap semayang. Mudah-mudahan Allah bagi kat hang takwa. Kadang-kadang kita mau, kita jangan lupa Tuhan. Apa dia? Wa kafallahu basira wa kafallahu shahida wa kafallahu

0: minhu. Saya suka baca tiap-tiap semayan sunat. Apa makna dia? Wa kafallahu basira. Cukuplah Allah tu maha melihat. Wa kafallahu alima. Cukuplah Allah tu maha mengetahui. Kau buat apa pun Allah tahu. Kau buat apa pun Allah tengok. Wa kafallahu syahida. Cukuplah Allah tu maha menyaksikan. Siap apa yang kau buat, kau cakap, dalam hati ke, dekat luar ke, Allah menyaksikan. Ya Rabbana, wahai Tuhan yang memiliki neraka, ajirna minhu, jauhkan kami daripada azab-Mu. Wahai yang Tuhan yang memiliki neraka, wahai pemilik neraka, ajirna minhu, jauhkan kami daripada. Kita minta dengan Allah, ya. Setiap lepas semayang kan kita minta kan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Apa kata neraka? Neraka berdoa, ya Allah, jadikan orang yang berdoa dengan doa ini agar ia terlepas daripadaku. Kata orang yang bertakwa, dia tak tinggalkan ini. Walaupun benda itu terlalu ringkas, dia tak main-main. Dia tak tinggalkan, dia tak ambil mudah. Sebab dia tak nak masuk neraka Allah. Jadi muslimin muslimat, minta maaf banyak-banyak dengan seluruh pegawai takbir masjid Abdullah Fahim kerana ambil masa. Minta maaf dan minta maaf pada semua yang hadir. Minta ampun, minta maaf. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala isyafil anbiya wal mursalin. Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami angkatkan dua tangan kami, ya Allah. Kami tadahkan kedua tangan kami yang penuh dengan kekotoran, kekejian, kesilapan. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kurniakan atas kami akan rahmatmu. Kurniakan atas isteri kami, rahmatmu. Kurniakan atas anak-anak menantu kami, rahmatmu. Tolong kurniakan atas cucu kami, rahmatmu. Ya Allah, berkatkan hidup kami. Hidup isteri anak-anak kami. Hidup menantu dan cucu kami. Hidup adik-beradik kami. Berkatkanlah umur kami semua. Berkatkanlah pekerjaan kami. Berkatkan ilmu kami. Berkatkanlah segala apa yang telah kami lakukan dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, tolong jaga iman kami. Tolong jaga iman isteri kami. Tolong jaga iman anak-anak kami. Tolong jaga iman menantu kami. Tolong jaga iman cucu-cucu kami. Tolong selamatkan kami semua daripada segala fitnah hidup dan mati, ya Allah. Fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnah akan dunia ini, ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mutiara ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, bahagian terakhir. Mutiara ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan mutiara ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu-lagu Sempoy dan Best Mutiara FM lah, segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Yusof, terus teman anda semua untuk jam yang ketiga. Apapun, terima kasih untuk anda yang layan kami di frekuensi, yang stream kami secara online di RTM Click. Ada juga rakan-rakan kita yang masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati yang tengah memandu tu, ada mungkin beberapa jalan yang kendaraan semakin sibuk. Ada yang dah nak balik dah kan. Antaranya rakan-rakan kita dari utara nak menghala ke selatan, kendaraan juga dijangkakan semakin banyak. Perempatan Pau nak ke Perai menghala ke Tol Juru. Dan apapun, kami doakan semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ada yang nak sembang-sembang, ada yang nak update aktiviti anda untuk hari ini, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp kita. Nak sembang-sembang malam ni ke? Ada yang kata mengantuk, Min. Kalau sembang tu kuranglah sikit mengantuk. Boleh. Hantarkan terus di 010-508-0957. Mutiara FM.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semangat.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Katanya ada juga rakan-rakan yang tengah duduk pesta durian, Amin. Sekarang kan musim durian, jenuh makan. Ada yang udang merah lah, ada yang kumpul lah, ada yang susu lah, ada yang apa ni, Black Town lah, macam-macam lah, Amin. Orang yang kampung lagi. Tapi itulah, Amin. Berpada-pada kalau nak makan pun, kalau yang setengah tak tahan panasnya tu. Begitu. Ada setengah orang dia pakai sikit pun panas tau. Ada setengah orang makan banyak pun sama je. Amin ni tak terlalu hantu durian. Makannya sebab dekat rumah pun ada. Cuma kalau makan banyak, alhamdulillah lah, dia tak panas lagi kan. Jadi siapa yang cepat trigger dengan panas durian tu, dia kena bertenang. Tengok ada setengah orang angin sebagainya kan. Dan ada juga rakan-rakan kata, Amin, kalau nak promote durian boleh ke dalam Mutiara FM? Nanti kita PM tepi. Kita juga ada special untuk anda yang mana mungkin baru dengar berkenaan dengan Beast on Air. Kita mempromosikan perniagaan-perniagaan di Pulau Pinang secara percuma sahaja. Untuk anda, terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Hak ni mata, telinga, otak pemikiran kita. Dia yang abang kat tuan-tuan bila tuan-tuan duduk saya-saya. Ni hang duk buat perangan ke ni Tuhan tinggal hang. Tuhan mencemui hang tengok hang. Sedangkan Tuhan abang dalam Quran apa dia? Wadduha siang. Walai malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan sekali-kali tak pernah tinggal kita. Itu siapa yang duk abang kat tuan-tuan kata Tuhan tinggal? Duk percaya cakap dia lagi. Teruk lah. Saya dah abang lah. Kawan kita pun tak sama rupa macam kita. Bayang-bayang sebiji macam kita. Tapi bila kita gelak, duk sorang-sorang, dia pun beloh tinggal kita. Kita cari dia pun tak jumpa. Yang ada dengan kita hanya satu, Tuhan. Dia aja tak pernah tinggal kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tapi kita sayang, kita suka tinggal dia. Sian dia. Mudah-mudahan dan rezeki kita jumpa lagi dalam suasana yang elok, majlis ilmu lagi. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal baca qasidah. Saja-saja kita susah nak senyum, jangan kata mah ustaz pun susah nak senyum. Tapi bila kita baca qasidah hari-hari, secara automatik kita akan senyum. Pasal nak puji Nabi, dia tak boleh muka masam. Nabi pun tak mau jumpa kita muka masam, dia nak kita senyum. Bila kita senyum, Allah Ta'ala akan bawa balik kita jalan yang elok. Tuan-tuan ni, tuan-tuan taubat hari-hari lebih dahsyat daripada saya bertaubat. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang taubat. Allah dekat dengan tuan-tuan.
2: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan mendekat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 8.50 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: كفواً أحد.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gaffi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Yo, Mutiara FM, segalanya untuk mu. Gaffi Music WhatsApp, guys. Macam biasalah untuk jam ini, lagu-lagu pilihan hampa semua yang hampa teringin nak dengar, yang teringin hampa nak karok bersama-sama. Boleh hantarkan sekarang di ruang WhatsApp kita di 010-5080-957. Untuk anda yang memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Untuk anda yang mungkin nak cari pot untuk dinner, makan malam, selamat menjamu selera. Ada yang sedang berperang ni, Min. Lapak tu lapak, Min. Duk nampak ni, mi segera ni. Nak makan ke tak nak makan? Nak masak ke tak nak masak? Duk nampak dah. Kan? Tapi kalau untuk hampa semua yang nak makan mi segera, kalaulah dalam peti tu ada real food kan, makan real food. Real food ni macam mana? Makanan yang betul lah. Nasi ke, sayur ke, buah ke kan. Kalau tak ada pilihan tu, nak buat macam mana? Lapar sangat? Oh, tak apalah. Bismillah. Kan? Dengan lapar bismillah, makan. InsyaAllah. Tapi kalau yang rasa macam nak dihiburkan, halwa terdengar, air tu boleh roja, Amin. Sekarang juga. Ini kita tunaikan lagu permintaan sahabat-sahabat kita. Yang ada request di ruangan WhatsApp kata, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Amin, orang pematang Tok Janggui, katanya nak request lagu Fit Mentor, kumpulan ini pada musim ataupun suatu ketika dahulu Mentor. Sekarang dah tak ada dah, Amin. Tapi lagu dia, Amin, sentiasa lah menjadi nyanyian saya ketika saya duduk seorang-seorang. Tiga malam tanpa bintang. Boleh ke lagu tu, Amin? Boleh. Sekarang ni pun musim hujan, okey lah, sesuai lah. Dia kalau malam tak ada bintang ni, lalu dia nak hujan. Nanti kita tunaikan. Tapi sebelum tu, kita nak tunaikan lagu permintaan Abang Azman kita. Nak request lagu Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah. Terus layan Cafe Music Metro FM.

0: with TRFM Music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Chong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
0: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gaffi Music pukul 9 malam di 010-5080-9557. Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM sekalanya untuk membetul to Cafe Music. Lagu-lagu pilihan apa semua akan Amin tunaikan untuk anda jam ini. Amin, bolehkah belanja sampai jam kedua? Jam kedua, nanti kita tengoklah macam mana sambutannya kan. Kalau lagu-lagunya itu juga ada dalam list kita, InsyaAllah kita akan terus masukkan je lah. Ruangan ini orang kata perlu dijaga, tapi ada kalanya dia akan fleksibel juga. Ini kita tengokkan lagu terus. Permintaan dari Abang Ramli katanya dengan lagu Def Gap C, Aku dan Kamu. Siapa lagi kalau bukan dia, Amin, yang sentiasa melayan kerenah saya, melayan selera saya. Oh, the best chef ever lah, Amin. Amboi, membukit-bukit ni, bodek ni, adalah tu apa yang diminta. Ada yang aku buat salah ke? Nanti kita tunaikan, okey? Untuk Abang Ramli kita dan juga untuk isteri tercinta. Tapi sebelum itu, kita nak tunaikan lagu permintaan siapa ni? Abang Lokman kita nak request lagu Lestari, Rindu di Puncak Mahligai. Cafe Music, Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Cafe Music masih lagi rancak teman hampa semua untuk jam ini. Dan apapun untuk hampa semua yang sedang bercuti, salam ahli jurah untuk anda semua yang mana bersedia untuk bekerja esok. Jangan dua kali, esok ada yang bekerja. Ada juga ke yang apply cuti untuk Khamis Jumaat sebab Sabtu Ahad nak cuti direct terus kan. Ada juga yang tak bercuti untuk hari ini kan, bekerja seperti biasa. Tapi apa sahaja perbuatan hampa semua, pastikan niat di dalam hati ini, niat kerana Allah Ta'ala. Amin kan. Kalau kita niat yang tak bagus kan, ataupun tak niat apa-apa, keluar macam tu je kan, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita nak pergi kerja, kita niat bagus. Kita nak makan, kita niat bagus. Kita nak beli barang-barang kat rumah, kita niat bagus. Semua tu boleh pahala. Kalau hampa nak lagu, boleh ke niat? Yang tu lagu tak boleh niat hampa. Yang tu hampa kena hantar kat WhatsApp, baru hampa boleh tunaikan, okay? Dan ini kita nak terikat lagu permintaan Firdaus Brang Jaya katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak nak request lagu Sejuta Wajah, Sweet Charity, ditujukan buat isteri saya yang sedang bekerja shift malam sekarang ini. Dan lagu ini menjadi lagu kegemaran sejak zaman bercinta lagi. Dahsyat. Tapi sebelum tu kita nak terikat lagu permintaan Hidayah Balik Pulau. Nak request lagu Badar Sila, Datuk Sri Siti Nurhaliza katanya. Mengingatkan zaman sekolah menengah ketika saya dan rakan-rakan sering menyanyi bersama semasa aktiviti kurikulum. Dan setiap kali mendengarnya, kenangan indah itu kembali segar. Dan nak tahu, saya ni dulu pandai menari, tapi sekarang kerah macam kayu lah. Nanti kita tunaikan untuk anda semua. Terus layan KP Music.

Wey, apa-apa nak habatkan semua orang ni. Mesat, syoknya Mutiara FM. Layan wey, sempoi.

0: Empat bulanan narik menanti peminat bola sepak hari ini. Jam 1 pagi Portugal menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England berdepan Croatia di Stadium Dallas secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Ghana menentang Panama di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 10 pagi Uzbekistan bertemu Colombia di Stadium Mexico City secara langsung di TV OK.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya Tahun Baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mucar FM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Empat belahan menarik menanti peminat bola sepak hari ini. Jam 1 pagi Portugal menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England berdepan Croatia di Stadium Dallas secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Ghana menentang Panama di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 10 pagi Uzbekistan bertemu Colombia di Stadium Mexico City secara langsung di TV OK.

0: calls. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, ACB my dah. ACB ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak bolehlah nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, ACB my dah. Setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi, hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan ACB my dah.
1: Mutiara FM, muzik paling meletop sekarangnya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan

dalam sunyi, aku berjalan mencari makna di celah kehidupan. Bukan harta yang aku dambakan, cuma tenang di hujung perjalanan. Andai luka itu suatu pelajaran, biarlah perit menjadi kekuatan. Kerana hidup ini hanyalah pinjaman yang abadi, hanya keikhlasan. Luahkan segalanya melalui penulisan, madah dan juga puisi anda menerusi Bicara Hati setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Bicara FM. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Baba Gariani. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Mutiara FM, music paling meletop, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Ada juga rakan-rakan kita yang sekarang masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan, ada yang tengah berniaga ni. Berniaga hingga larut malam, apakan daya, amin. Tapi demi keselesaan dan juga tekak pelanggan, senantiasa kami bersedia. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang kata, kalau burger tu, burger street, street road tu lagi sedap lah daripada burger-burger yang official. Ada yang cakap macam tu. Ada yang setengah dia suka burger-burger yang premium punya. Ada setengah dia suka burger yang light-light saja. Harga warung tapi rasa premium, macam-macam lah. Jadi mungkin ada rakan-rakan kita yang di luar sana yang mungkin nak mempromosikan gerai, sambil-sambil duk share tu, cubalah share sikit dengan WhatsApp kita di 010-508-0957. Ada juga yang nak menemani malam katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abang Samad katanya, malam ni Amin trip tak jauh pun, sampai ke Kulim sahaja untuk nak hantar barangan. Sebab saya ni ada juga kadang-kadang buat servis untuk pindah rumah. Tapi kadang Amin, tolonglah kalau mana-mana yang nak booking saya tu, make sure barangnya itu berpatutan dan juga bertepatan dengan apa yang dijanjikan. Katanya nak sewa lori kecil, tapi bila masuk barang, lori kecil tak muat. Jadi tolong jujur dalam apa sahaja tapi tak apa Amin, tak marah pun, sumbat saja demi keselesaan pelanggan-pelanggan saya yang saya sayangi. Amin, insyaAllah. Macam-macam sekarang ni kan kawan-kawan kita yang buat bisnes sekarang, ada yang pindah rumah lah, ada yang bisnes kata apa, bisnes berkenaan dengan, ada satu tu Amin dah lupa dah. Tapi boleh juga dijadikan sebagai satu bisnes. Kalau majlis-majlis ke, dulunya kita nampak benda ni, semua benda kita boleh selesaikan. Tapi sekarang ni, dipermudahkan dengan adanya rakan-rakan kita ni, create bisnes itu. Jadi mungkin hampa pun nak create bisnes hampa semua, cuma the power of promotion tu mungkin tak ada. Boleh juga roger di 010-508-0957. Mutiara FM.

digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu jiwa.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Amin Yusof, teman hampa semua. Santai Rabu 6 petang, 12 tengah malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Juga untuk jam yang terakhir bersama-sama anda. Baru-baru ini tak tahulah kalau anda perasan ke tidak kan, di social media sekarang ni macam-macam perkembangan yang dapat kita tonton. Macam-macam juga kalau kita tersalah tafsir, kalau kita tersalah menilai, maka salahlah penilaian kita. Dan baru-baru ni viral berkenaan dengan kisah akak penjual FMB. Apabila ada seorang suaminya marah-marah dan sebagainya dekat restoran makan segera tu kan, dan sebagainya. Dan ramai juga katanya stand for sister katanya, walaupun dalam keadaan penat, nak kena jaga, nak kena berhenti bekerja, tiba-tiba anak pula datang ke tempat kerja, kena marah-marah itu. Tapi kita tak tahulah di sebalik masalah kekeluargaan ini bagaimana kan, kemelut yang mereka menghadapinya. Jadi itulah perjuangan yang mana dapat kita lihat untuk pejuang-pejuang rezeki sekarang ni, baik seorang suami, baik seorang isteri. Tapi apa yang boleh kita katakan di sini adalah, kalau kita pandai jaga amarah kita, kalau kita pandai jaga emosi kita, insyaAllah perkara yang masalah yang kita nampak itu besar akan terlihat kecil kalau kita pandai mengawalnya. Kerana orang yang hebat bukanlah orang yang pandai dan juga kuat dalam apa jua keadaan. Orang yang hebat adalah orang yang pandai mengawal amarahnya. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
3: Ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

Kopi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri.

bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Inilah Mutiara FM.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua hingga jam 12.30 malam. Jojo dah pun. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Ada juga yang masih lagi belum sampai lagi. Masih lagi orang kata apa, dalam perjalanan Amin untuk pulang ke rumah masing-masing. Ada juga rakan-rakan kita yang dah sampai, yang nak berehat dan sebagainya. Malam ini adalah malam untuk kita nak berehat, ya, untuk yang bekerja. Maka kita pasanglah niat kita untuk bekerja dengan lebih baik. Dan apapun untuk anda yang mungkin nak merebahkan diri untuk persiapan hari esoknya, untuk yang bekerja, selamat rehat, selamat malam untuk semua para pendengar yang setia. Dan

esok pastinya kita hadir dengan 1000 pengharapan kita. Esok dah 2 Muharram. Pejam celik kita dah masuk, nak masuk hari kedua dah lah untuk 1448 Hijrah. Dan apapun, untuk anda semua yang terus mendengarkan kami, untuk terus follow kami di kesemua platform, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok dengan carian Mutiara FM Senang Sahaja. Sebabnya dekat situ pelbagai update-update terkini kita nak kongsikan untuk anda, dan juga games-games yang akan kita nak tengok juga untuk update-update di sebelah pagi nanti, iaitu game yang menjadi igawan, Cik Igawan tu akan dipertontonkan untuk malam ini, game seawal 3 pagi, iaitu game Portugal menentang Democratic Republic of the Congo, dan pukul 4 pagi England dan juga Croatia, dan seterusnya jam 7 Ghana dan juga Panama, pukul 10 Uzbekistan dan juga Colombia. Untuk anda semua, hati-hati dalam pemanduan. Putra FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ish, kes banyak, proceeding, claim, bertimbun. Aha, guna mylegalpracticeai.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 01-39-72-5475.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Change case banyak proceeding claim bertimbun. Aha! Guna mylegalpracticeai.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 01 9725475.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan sejuk. Hanya di TV OK.
4: Inilah Mutiara FM.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami dari awal jam sampai jam sekarang ni, dan habis dah pun. Dan insyaAllah esok teruskan kesetiaan anda bersama kami sampai jam 6 pagi sampailah 12 tengah malam. Jaga diri, jaga kesihatan hampa semua. Okay, saya Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum, jaga diri dan selamat malam. Bye-bye.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12.30 malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam. Kepada peminat-peminat bola sepak, boleh mengikuti segmen yang kita sembang Bola Dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga segalanya dapat dilunaskan dengan baik.

Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Utama Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu Hanim di sini menemani anda jam pertama ini. Dan habis dah jam pertama ini, masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Congo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Congo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Klik Unify TV.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Girls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhmovos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanism berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari, Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan mahal hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Burung Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1, Congo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit. Ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Congo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong. Moga pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerola dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Somoy, Samoy, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ada lagi bicara nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan. Mungkin ada yang di kilang-kilang dalam bahagian pembuatan. Masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita. Terima kasih saya ucapkan, okey, kepada anda yang di luar sana. Walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya. Kan yang penting, kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan. Tidak, ya, segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Kang Buruhantu.

0: 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, dan walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit. Siapakah yang akan menjadi juara? Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay, video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada. Jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati itu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga, kalau dengan rakan juga. Kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1, masih lagi dalam perlawanan dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: Boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

hati. Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini ya. Mr. Joe, ada juga Zack, ada juga Roger 07. Katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penstriman RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Jannah, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mega Sigma nel bussato capì Nazionale FM Sunti a Sun
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Hani masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia. Masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di R&R berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni, musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi, namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Okay, kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada. Okay, walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, Doroyan dah berbunga weh, hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: aktif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam mendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti, memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu, sebab kita tak pernah mencuba lagi. Tapi saya akan cuba, nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan, waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok, dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah, berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan. Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan,

0: Eisenhowerian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati, inilah Geng Buruh Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Kem Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan juga. Saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Kem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja anak main kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti di masjid, sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yaqin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat kak, kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun, hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dia kata, ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar, baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh ya. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau jelah, jangan tidur. Itu gurau jelah. Jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabliyah subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab, aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita, dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas mayang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah. Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyah dah, pakar serabai mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni, ya Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni ni. Kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilm, riyadu min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya. Ini indahnya bulan-bulan bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram, ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab itu jugalah kalau kita tengok, kita tengok tadi kita dah bincang dah pasal hijrah, hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa melekat di hati, dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil kita gamik wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dah gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat tu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita tu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Ada siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini, saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang, nak jadi ibu bapa yang terbaik, nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nah, tahun lepas ni kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insya-Allah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita je rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu ma rabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak gitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia tak tanya amalan-amalan lain. Sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah. Dah rasanya selamat kita. Selamat dulu duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah, nak menilai kembali amal kita dulu. Adakah kita takut? Adakah kita buat perintah Allah? Adakah kita tinggal larangan Allah? Itu yang kita nak buat, nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah, satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang-orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati itu. Zikir hati dia. Ada. Jadi berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Perbanyakkan taubat. Sebab tu Ustaz selalu sebut dulu. Pertama, amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah. Ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, bangang-bangang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran semayang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah. Kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak. Tak boleh maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid. Sembahyang dulu di masjid kita ni. Sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita. Baliklah ke rumah. Sampai di rumah. Tengah jalan maghrib siapa. Tak boleh. Jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib. Tak boleh dah tunggu sampai isyak sebab penat lah. Gapalah balik. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh melakukan. Kita ada waktu-waktu. Waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Nas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Waktu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Nah, ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah. Berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ni dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat. Terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau namanya kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak apa, tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, apa ni, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat. Walau dalam 13, 14, 15 waktu putih tu, ada. Waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, puasa pada hari Ashura aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Musa sebut tadilah, hasibu, Serena Omar sebut kan, hasibu ampusakum qabla antuhasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat. Macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mu jalan berongok langit, berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbi rji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik yang kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni. Ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Ha? Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Anim, undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Salam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wallaiyazubillah. Ada orang yang berhijrah tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nida.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Khamis hari ini 18 Jun 2026 bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik, okay? Dan pasti juga untuk anda yang mungkin baru selesai menonton Piala Dunia pagi ni, kan, perlawanan di antara England dan juga Croatia pagi ni, rancak pagi ni 4-2 jaringan yang dah pun dijaringkan oleh England, kan, pagi ni. Jadi dah selesai dah game pagi ni. Jangan lupa untuk kita sama-sama tunaikan solat subuh pagi ni, okay? Dan dah pun mulakan perjalanan pagi ni. Selamat memandu untuk anda, dan yang paling penting terus kekal ceria bersama-sama dengan kami. Dan macam biasa, Bambam akan terus setia temankan anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.52 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan FM, segalanya untukmu.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu jiwa.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

emosi, anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Aurora FM. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 sen dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 seliter, maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter melibatkan kos sebanyak RM744 juta ringgit sebulan. Dalam hal itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion ringgit sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion ringgit dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion ringgit sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Seri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Dato' Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Sharida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantai bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dakwaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak benar. Asas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia atas perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah pintaran mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Saingan peringkat kumpulan diteruskan hari ini dengan aksi kedua kumpulan A dan B. Jam 12.30 malam, Czechia menentang Afrika Selatan di Stadium Atlanta secara langsung di Sukan Plus. Jam 3 pagi, Switzerland bertemu Bosnia dan Herzegovina di Stadium Los Angeles secara langsung di TVOK. Jam 6 pagi, Kanada berdepan Qatar di Stadium Vancouver secara langsung di Sukan Plus. Kemudian jam 9 pagi, Mexico menentang Korea Selatan di Stadium Guadalajara secara langsung di TVOK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Bambam masih lagi temankan pagi-pagi anda. Macam biasa hari ini 6 pagi sampai pukul 10 pagi GPM Gang Pagi Mutiara. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat sejahtera. Okay, dan hari ini insyaAllah hari yang terbaik buat kita bersama di bulan yang baru. Bukan bulan baru, tahun baru. Bulan baru Islam, tahun baru Islam 1448 Hijri dan Alhamdulillah 2 Muharram 1448 Hijri. Okay, dan insyaAllah hari ini macam biasa banyak berkongsian yang menarik. Kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita nak mulakan dulu pertemuan kita pagi ini dengan info cuaca negeri Pulau Pinang di sebelah pagi, petang dan juga malam hari ini diramalkan tiada hujan. Okay, ini ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi sentiasa juga kena berhati-hati dan juga sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni. Mungkin ramalan keluarnya tak hujan kan, tapi kita kena sentiasa berwaspada selalu. Okay, dan macam biasa kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan terlebih dahulu di atas Jambatan Pulau Pinang. Trafik perlahan disusur masuk Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau. Okay, yang mana trafik perlahan hingga pertengahan Jambatan Pulau Pinang di atas Lebuh Raya pagi ini. Trafik sedikit perlahan. Okay, dari Bertam menghala ke Plaza Tol Sungai Dua dan seterusnya dari Permatang Pau menghala ke Perai pagi ini padat. Macam biasa. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan dari Taman Indrawasih. Ini kita mulakan dari Cheng Ferry ini menghala ke Taman Indrawasih dan seterusnya menghala ke Chalempang dan seterusnya menghala ke Perai pagi ini trafik perlahan. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan di Bulatan Bukit Tengah seperti biasa dari Bandar Perdah menghala ke Bulatan Bukit Tengah dan juga dari Politeknik Permatang Pauh menghala ke Bulatan Bukit Tengah trafik juga perlahan. Di Jalan Baru trafik juga perlahan menghala ke susur masuk Lebuh Raya di Perai. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda seperti biasa ini di Jalan Bukit Tengah. Okay, bermula dari Jalan Sun Bangkeng menghala ke Jalan Bukit Tengah dan seterusnya trafik juga perlahan. Okay, menghala ke Bukit Minyak. Dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda di Jalan Kota Permai menghala ke Simpang Pad. Okay, dan seterusnya menghala ke Jalan Permatang Tinggi. Trafik juga perlahan pagi ni. Okay, dan seterusnya dari Jalan Kulim menghala ke ini pun sama juga sesak menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Ceruk Tok Kun. Trafik juga sesak pagi ni di Pekan Bukit Metajam. Okey, pagi ni trafik juga perlahan dari Taman Serumpun Merapit menghala ke Pekan Bukit Metajam. Okey, dan juga trafik juga tak relax geng dari Taman Mutiara Jaya menghala ke Jalan Merapit. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda ini juga di Kampung Mengkuang bermula dari Mengkuang Dam menghala ke Penanti dan juga dari Taman Malwira menghala ke Mengkuang Titi dan juga menghala ke Pekan Penanti ni. Trafik juga sesak pagi ni geng. Okey, dan seterusnya di Taman Penanti Indah juga trafik perlahan pagi ni dan juga di Permatang Pasiak kita berkongsikan bersama-sama dengan anda pagi ni trafik juga perlahan menghala ke Taman Arah Indah dan seterusnya menghala ke Permatang Pau pagi ni trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Tasik Gelugong. Tasik Gelugong pagi ni pun tak boleh buat bincang pagi ni. Memang trafik sesak dari Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga dan juga dari Taman Bakar Wali menghala ke kompleks kompleks Tasik Gelugong. Trafik juga perlahan pagi ni dan seterusnya. Ini pun sesak juga ni di Jalan Gelugong ni ataupun bermula dari Pokok Macang Tasik Gelugong menghala ke Simpang 4. Okey, ataupun menghala ke Pokok Senar ni. Trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Pusat Bandar Bertam Perdana
Taufik juga perlahan okay, menghala ke Plaza Tun Bertam dan seterusnya di Jalan Paya Keladi. Oh, Taufik juga sesak menghala ke Paya Keladi Masjid. Alright, dan seterusnya di Teluk Ayat Tawang. Pagi ini, Taufik juga perlahan bermula dari Masjid daerah Seberang Perai Utara menghala ke Pengkalan Udara Batuas dan seterusnya menghala ke Bagan Lebai Takir. Dan kita nak ronda pula di sekitar Simpang 4 pagi ni. Di Simpang 4 pun trafik juga sesak seperti biasa. Okay, menghala ke Taman IKS Simpang 4 dan juga menghala ke kawasan Perindasian Valdo. Okay, dan seterusnya dari Nibong Tebal. Dan Nibong Tebal menghala ke Plaza Tol Jawi pagi ni. Trafik juga sesak pagi ni. Okay, di atas jambatan kedua Pulau Pinang. Kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda trafik lancar di kedua-dua arah. Dan seterusnya kita nak susut turun di jambatan pertama Pulau Pinang menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu. Trafik lancar namun trafik sesak dari Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu menghala ke Georgetown pagi ni. Okey, dan juga dari Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu menghala ke jambatan Pulau Pinang. Okey, trafik perlahan pagi ni. Okey, dan seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland padat. Okey, di kedua-dua arah pagi ni dan seterusnya di Jalan Datuk Keramat pagi ni menghala ke Georgetown juga trafik perlahan. Di Jalan Free School di kedua-dua arah menghala ke Jalan Hamilton trafik juga sesak. Di Lorong Batu Lancang pun sama juga sesak di kedua-dua arah menghala ke Tentik Highway. Dan seterusnya di Ayam Hitam, Ayam Hitam pun sama sesak di kedua-dua arah pagi ni. Dan kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan di Falim. Falim pun sama juga banyak jalan utama yang sesak pagi ni. Dan seterusnya di susu turun jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Batu Uban, trafik perlahan di kedua-dua arah namun trafik lancar. Ini juga dapat kita kongsikan agak lain pagi ni. Dari di Jalan Sultan Azlan Shah trafik lancar menghala ke bypass namun di jalan utama seperti biasalah dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini di Sungai Nibong Highway menghala ke Bulatan Crystal Point dan seterusnya di Jalan Tun Dr. Tawang. Di kedua-dua arah trafik juga sesak. Okay, menghala ke Relau dan juga menghala ke Sungai Ara. Dan seterusnya di sekitar Bayan Lepas pagi ini. Okay, seperti biasa trafik tak boleh bawa bincang. Alright, banyak kawasan-kawasan ataupun jalan-jalan yang sedang orang kata apa berlakunya kan. Okay, yang mana ketika ini yang mana sedang giat dijalankan untuk projek pembinaan laluan mutiara LRT. Jadi untuk anda sentiasa fokus pada pembuangan anda dan juga ikuti arahan lalu lintas yang telah pun dikeluarkan dari semasa ke semasa. Okay, di Jalan Tun Dr. Tawang menghala ke Bayan Indah. Okay, dan juga di sekitar Bayan Lepas di kawasan Perindasian Bebas Bayan Lepas tapi juga perlahan menghala ke Sungai Tiram, menghala ke Bayan Indah dan seterusnya menghala ke Kampung Bukit. Okay, dan juga dari Kampung Seronok menghala ke Kampung Bukit trafik juga perlahan. Di Saujana High menghala ke Hutan Nibong trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan di Balik Pulau, dari Jalan Balik Pulau menghala ke Bulatan Balik Pulau dan juga dari Jalan Sungai Pinang menghala ke Bulatan Balik Pulau trafik juga perlahan. Itu dapat kita kongsikan dari semasa ke semasa. Okay, info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda sentiasa fokus pada pemanduan anda, insyaAllah kita doakan semoga lancar dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Dan macam biasa pagi ni banyak perkongsian dari kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
6: Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi. Apa khabar orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Kali pertama bertemu, kasih ku kenang bertengkar.
8: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Esok pagi-pagi Isnin hingga Jumaat dan 7.30 pagi waktu ini GPM sentiasa setia temankan anda. Terima kasih untuk semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, teman-teman yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Okey, dan untuk anda yang tengah memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Almaklumlah kan, kadang-kadang kan, bukan kata tidur tak cukup semalam tau. Tidur cukup, kadang-kadang terlebih tidur. Tapi bila main mengantuk ni kan, tambah-tambah pula waktu nak pergi kerja kan. Uish, dia punya rasa balok tu lah. Tak mau macam tu. Tak mau macam tu. Balok tu pilih lepak je jauh. Sebab apa kita kena kekal semangat, kita kena kekal ceria. Sebab apa kita nak cari rezeki kan. Ada orang dia seronok nak pergi kerja. Hari-hari dia kerja. Tapi setengah orang kan nak pergi kerja. Dia sampai kerja tak pada. Kan, tak nak sampai tu kan. Tak nak bangun tidur. Tak nak start kereta, nak start motor, nak gerak pergi tu kan. Kadang-kadang tu kan, mata tu tak bagi kerja sama. Kan? Okey, Bapak nak kongsikan sama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh DBKL ni, yang mana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan hub P-Hailing. Okey, yang mana ini berfungsi 24 jam sehari bagi menyediakan ruang rehat dan kemudahan asas kepada komuniti penghantar P-Hailing di ibu negara. Okey, yang mana bagi rider-rider kan, abang rider kita, tak kisahlah naik motor ke, naik kereta ke, ada ruang rehat untuk mereka. Tahu, yalah, kadang-kadang mungkin sebabkan terlalu letih ataupun nak start kerja pagi-pagi ni kan, mungkin mata tu tak pergi kerjasama. Bawa kereta tu rasa macam mengantuk, tak ada pun, tapi mata tu tak pergi kerjasama. Ini pagi ni nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, microsleep. Untuk anda yang mungkin kira beat dah kalau naik kereta pagi-pagi nak keluar pergi kerja kan, selalu macam tu, tidur cukup dah, rehat cukup dah. Tapi kalau kita rehat tak cukup, tidur tak cukup kan, itu memang mengundang lah aku dan microsleep kan. Jadi untuk pagi ni kita nak sembang-sembang berkaitan dengan microsleep ni, memandu dalam keadaan tubuh yang terletih, terutamanya seringkali menguji daya ketahanan fizikal seseorang kan. Antara cabaran terbesar yang kebiasaannya dihadapi oleh pemandu adalah serangan rasa mengantuk yang amat berat, sehingga boleh mencetuskan situasi tidur singkat tanpa sedang ataupun lebih dikenali sebagai microsleep. Dilema sama ada mahu meneruskan perjalanan, memaksa diri memandu demi mengejar masa ataupun mengambil keputusan untuk berhenti seketika seringkali menjadi persoalan utama di minda kita. Okay, jadi pagi ni kita nak sembang berkenaan dengan microsleep, lawan mengantuk ataupun berhenti rehat. Okay, pernah dah anda berhadapan dengan situasi cemas, terbabas ataupun tersedang daripada microsleep ketika memandu, dan apakah yang menyelamatkan anda waktu itu? Bagi anda yang kerap berangkat kerja dengan jarak jauh setiap hari, apakah persediaan ataupun rutin yang anda amalkan bagi kekal segar sepanjang pemanduan anda? Okay, pagi ni untuk anda mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, microsleep, lawan mengantuk ataupun berhenti rehat. Okay, call 0427 389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terra FM 010-5080-9957. Untuk anda kalau bawa kereta tu kan, tiba-tiba mengantuk, tiba-tiba mata tu dia kecil kan, apa yang biasanya anda akan buat untuk memastikan anda kekal segang sepanjang perjalanan anda? Okay, terus Terra FM, segalanya untukmu.

0: American Tragedy.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segar.

terhadap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Morning, morning, dia.
1: Anak korang menendang ragi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Dah 7.49 minit pagi waktu ni. Good morning. Selamat pagi untuk yang tengah bawa motor, yang tengah bawa kereta, bawa lori, bawa apa lagi, bawa bus, bawa van. Terima kasih tau sebab sudi buka Mutiara FM. Okay, dan pastikan anda memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Okay, dalam keadaan yang segar. Bukan apa, sebab kadang-kadang disebabkan pemanduan anda yang ralik ni pun boleh menyebabkan macam-macam benda boleh berlaku kan. Pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan microsleep. Okay, dan macam biasa Bambam ditemani oleh Biba pagi ni. Biba okey ke Biba?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, cuba nak lemah lembut dah ni kan. Walaupun masuk tadi menjerit-jerit. Okey ke Biba pagi ni?
3: Okey, alhamdulillah.
2: Selesai dah sarapan?
3: Puasa.
2: Alhamdulillah. Baik. Okey, untuk anda yang mungkin nak kongsikan. Okey, Bambam pun puasa juga pagi ni.
3: Daripada mengata kat orang.
2: Ya. Okey, pagi ni untuk anda kita nak sembang berkaitan dengan microsleep. Pernah tak anda ada pengalaman ngeri berkaitan dengan microsleep ni kan? Ataupun untuk anda yang sebelum ni memang keram, lena, terlena atas motor, terlena saya memandu kan, dan anda dah pun berubah dan keadaan yang segar tu kan, apa cara yang anda buat untuk memastikan kesegaran anda, segar anda waktu memandu tu kan? 04-2107-389. Halo, siapa di talian? Tak ada nak angkat ni. 04-2107-389 untuk yang mungkin nak kongsikan cerita anda pagi ni berkaitan dengan topik kita hari ni, microsleep. Mungkin anda ada pengalaman-pengalaman anda ataupun macam mana cara anda memastikan kesegaran anda kembali segar untuk anda meneruskan perjalanan anda. 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Muhammad Anwar bin Hamid.
2: Muhammad Anwar bin Hamid. Encik Anwar balik pulau ni? Baik Encik Anwar. Apa khabar Encik Anwar?
4: Alhamdulillah, sihat. Semoga Bambam, Bibo, semua pendengar sihat.
2: Alhamdulillah. Dah menyorok belum pagi ni? Dah menyorok belum?
4: Menyorok tadi dengan karipap pusing
2: sebiji. Karipap pusing sebiji?
4: Sebiji dah angai-angai.
2: Alhamdulillah. Encik Anwar,
4: lagi pun kita buat yang ni pasal tak lagi nak luncur pergi sepampap kita jam pula.
2: Encik Anwar, saya nak pesan dekat Encik Anwar pagi ni kan, makan karipap pusing sebiji tu cukup, jangan makan lah sampai malam.
4: Memang saya beli 7 biji lah, sama sebiji.
2: Okey. Baik. Dan habak kata makan karipap sebiji tu, Bambam kena makan karipap pusing sebiji tu kan sampai ke malam, memang tak makan dah, makan esok pagi pula.
4: Alhamdulillah.
2: Sebab karipap pusing tu dia banyak kalori. Sebab Bambam ni kan nak makan, Bambam kira kalori berapa dah ni tau.
4: Betul ya, dia lemak berkrim.
2: Lemak berkrim.
4: Pelantau.
2: Okey. Baik, Cik Noh.
4: Sebelum tu Bambam
2: kan? Ya.
4: Kat Bambam lah dulu. Pipinang Tunggal beli jeruk.
2: Pipinang Tunggal beli jeruk. Okay. Senegal kalah teruk. Boleh tak kata?
4: Bambam, pasukan Senegal buang buruk. Sebelum Bambam, tadi dah bunyi-bunyi dah. Buang buruk, Bambam, macam Belanda.
2: Tak apalah, Bambam jawab lah tu, kira okey lah tu. Tak apa. Ada peluang lagi Encik Noah. Tak apa. Ada harapan lagi, insyaAllah.
4: Ada game lagi.
2: Saya
4: tengok dalam internet pun lenguh pasal saya pasukan pilihan.
2: Lain kali Encik Noah beli telefon yang besar lagi tu, tempek botang dinding tu. Boleh tak tu?
4: Boleh.
2: Baik, Cik Anwar. Bagi pantun kata laluan sikit lah. Sebab B-Boss standby nak jawab tu.
4: Nak jawab. Saya bagi Boria pasal kita pinang.
2: Tak mahu dah. Boria tak mahu dah. Cemui dah Boria dengan Cik Anwar. Sekali kita nak pantun pagi ni. Pantun. Boria lain kali pula.
4: Okey, pantun lah.
2: Baik.
4: Bagi kat siapa
2: eh? Bibah. Saya main jawab Bibah.
3: Okey.
2: Bibah lepas sarapan pagi tadi, lepas menyorok pagi tadi, dia otak dia, sel-sel otak dia berhubung dengan jayanya.
3: Aduh.
2: Cepatlah.
4: Naik kereta api.
2: Tengok lampu berkelip-kelip.
4: Macam mana Habibah hadapi? Mikro bang? Microsleep.
2: Okay. Baik, Bibah jawab.
3: Okay.
2: ting ting.
3: Okey.
2: Naik motor tersungkur. Naik motor tersungkur.
3: Sebelum nak memandu, tidur.
2: Ah, nampak tak? Betul tak Bambang cakap? Sel-sel otak bibah berhubung dengan Jaya-Jaya pagi ni. Ah, jadi sebelum naik motor tu tidur, Cik Noah. Jadi Cik Noah ada kisah tak berkaitan dengan microstip pagi ni, Cik Noah?
4: Cerita memang ada lah Bambang bibah. Saya ni main lah, orang kata bagilah Red Bull ke kopi O pekat.
2: Tak payah sebut lah nama-nama, Cik Noah.
4: Oh, maafkan saya.
2: Jangan macam tu, Cik Noah.
4: Okey, saya bagilah minuman apa pun kan. Kalau dia nak main pejam tu, dia pejam lah. Memang macam tu lah. Memanglah, kita terlelat sikit memang bahaya lah.
2: Betul.
4: Okay. Itu duduk balik kampung girl apa kan.
2: Okay.
4: Nak kenuri tu, memang tiba nak kenuri. Tidak orang rumah saya, dia korang pejam. Nak jadi cerita dia dulu saya consider, tapi ni tiba saya dengar lagi, memang dengar dah.
2: Ringkaskan.
4: Ringkaskan, saya sampai dalam tu juru je kan. Lepas pada tu je, Bambang bibah hari Jumaat tu. Lepas Jumaat, mata ni dia memang duk jadi mata kiri-kelap lah. Sampai duk bawa elok-elok belah tepi ni, dia terus pergi ke tengah tu. Bambang bibah dia bantai di beda tengah tu.
2: Memang, masa tu memang Cik Noah bantai sungguh di beda tu?
4: Memang dia terpejam sekian, orang perempuan pun masa tu dia terpejam. Ketika dia duk gerak saya, duk picit belakang pun kan. Dia bagi-bagi tu kan, lepas tu kaki ni rasa macam kita kena divider tu.
2: Allahu Akbar.
4: Lepas tu dah jadi, kita memang nak tengok lah apa yang jadi kan. Di depan sikit ada kedai minyak, berhenti lah. Berhenti tu nak buka pintu belah penumpang, belah pemandu tak boleh. Kena keluar kot ni lah, kot
2: penumpang lah.
4: Sampai ke sana lah. Sampai sana macam Bambam kata tadi lah kan. Kena-kena tu dia tak pejam dah. Sampailah ke sana lah. Ke Perak ni nak kenuri tu.
2: Itu dia.
4: Nak buat macam mana.
2: Jadi lepas kejadian tu kan, Cik Noah. Sebab setengah orang dia sekali kena, dia memang serik lah. Kan? Lepas kejadian tu, Cik Noah, sampai belah divider, sampai orang kata apa, osok macam tu kan. Adakah Cik Noah masih lagi microstip selepas tu?
4: Lepas-lepas tu, duk lah masa kejadian tu. Lepas tu, duk. Tak ada apa dah. Tapi maksud, dia pejam, dia pejam. Dia sampai keluar, dia pejam lah.
2: Tak serik lagi ubat, lah cerita dia ni.
4: Ubat dia nak bagi tak microslip, saya punya cara upah driver.
2: Upah driver?
4: Kita duduk tepi.
2: Jadi orang lain yang bawa lah. Tapi ni cara tu sebenarnya, Cik Noah, bagus tau. Sebab setengah orang kalau dia tahu dia tak boleh memandu. Contoh kan, setengah orang dia tak boleh mandu waktu siang. Ada setengah orang dia tak boleh mandu waktu malam kan. Dia tahu dah kalau dia tak boleh bawa, kalau nak pergi mana-mana kan. Abang contohlah saya dengan bini kan, abang nak bawa kereta waktu petang ni abang tak boleh. Cerdakan nak pergi boleh, so orang lain bawa. Macam Cik Noah lah, kalau dah tahu dah tak boleh kan, Cik Noah akan umpah orang untuk bawa Cik Noah pergi. Okey, cara tu untuk menyelamatkan nyawa Cik Noah. Duit boleh cari.
4: Betul. Itulah tu pun masa tu umur kita bukan ni sangat ketuaan sangat kan.
2: Walaupun dah 50 lebih, nak ke 60 dah ni.
4: Masa yang jadi tu tak ketuaan lagi Bambang Bibo. Tapi nak jadi tu memanglah sampai keluar lah. Tapi mana pun dia memang kalau nak pejam, dia pejam. Dia tak kira lah.
2: Okay, mungkin.
4: Dah tak tahu lah, mungkin jadi macam tu lepak tak lah kan.
2: Okey, Cik Noah sebagai penyudah perkongsian kita bagi Cik Noah. Depa kata dengan menjerit ni boleh hilangkan mengantuk. Jadi Bama nak dengar satu jeritan daripada Cik Noah. Okey, ikhlasnya jeritan. Sebut jangan tidur kuat-kuat, boleh?
4: Okey.
2: Boleh eh? 1, 2, 3.
4: Jangan tidur, Mama Biba.
2: Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, itu dia. Sebab dia pun kata-kata dengan menjerit ni kan, boleh hilangkan mengantuk.
3: Boleh
2: segak kan. Kalau menyanyi ni kadang-kadang dia tambah mengantuk lagi. Ada macam dia tu tengah buat bantu kan, dia mengantuk. Lepas tu dia nyanyi lagu, lagu pula Dodoyan Dodoy. Pasang kan. Itu bukannya boleh hilangkan mengantuk, itu bertambah mengantuk. Kena kiriman daripada Ustaz Muhammad. Dia kata dia naik motor pakai topi, berhenti sekejap, minum kopi. Itu daripada Ustaz Mahmud kita kan. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan cerita, ada bagi ni kan pengalaman anda, mungkin anda pernah berhadapan dengan pemandu yang mengantuk ni kan. Contohlah kan, duk tengah bawa lori ke, duk tengah bawa motor ke, tiba-tiba nampak macam kereta depan ni ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri. Memang anda akan tengok je ke dengan jarak yang jauh, ataupun anda cuba selesaikan masalah tu. Ada setengah orang kan, Biba, bapa pun dah jumpa satu kenderaan dia, dia nampak kat depan tu mengantuk tau, tapi dia duduk belakang kan, dia follow dengan jarak jauh. Tanpa buat apa-apa. Kalau lori kan, biasa kalau kereta macam tu, dia akan bunyi horn tau. Horn dengan satu horn tu boleh orang kata apa, bagi dia tersedar kan. Itu betul-betul antara langkah yang boleh diambilkan. Untuk anda mungkin nak kongsi di 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trafam, Biba,
3: 010-5080-9957.
2: Yes, jam Trafam segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.